dan pelbagai usaha pendidikan dan kesedaran pencukaian yang lebih ketat, dekat, mesra dan mudah dikenali rakyat. Program itu turut memberi tumpuan kepada pendekatan pendidikan awam yang lebih proaktif, inklusif, mesra masyarakat dan mudah difahami melalui tiga inisiatif utama yang ditekankan, iaitu program pengakuan sukarela, cukai pendapatan, program khas sukarela e-invoice dan program khas pengakuan sukarela DT-Stamp. Beliau berkata demikian kepada media selepas peluncuran program hasil 2026 peringkat negeri Perlis di Kanga. Beliau juga berharap program bulan hasil itu akan menjadi platform yang berjaya meningkatkan kesedaran, kesefahaman dan keyakinan masyarakat terhadap sistem pencukaian negara. Usaha kerajaan memperkenalkan inisiatif Bakat Madani yang merupakan langkah proaktif dalam memperkukuh agenda pembangunan modal insan negara mampu memberi manfaat kepada rakyat. Inisiatif ini didasarkan mampu memberi manfaat kepada sekitar 25,000 individu dalam tempoh setahun akan datang. Sekaligus memperlihatkan perubahan pendekatan daripada sekadar menyediakan peluang pekerjaan kepada membangunkan bakat secara lebih sistematik, berterusan dan berlandaskan keperluan industri. Lebih menarik, Bakat Madani tidak hanya memberi tumpuan kepada penempatan pekerjaan semata-mata, sebaliknya program ini dibina berasaskan tiga teras utama, iaitu memperkukuh kebolehpasaran dan penempatan kerjaya dalam ekosistem GLIC, GLC dan Petronas, memperluas peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik bernilai tinggi serta memperkasa institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET agar lebih selari dengan keperluan industri semasa. Sekaligus memberi peluang kepada graduan IPT untuk bekerja dalam bidang yang dipelajari mereka selain memanfaatkan sepenuhnya ilmu dan kompetensi yang dimiliki mereka. Sekian berita yang disunting oleh Sophie Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: online about a scam.
1: Victim of a human trafficking syndicate.
2: Saya bekerja dari pusat penipuan daring.
3: Gerakan 260
4: kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kau kena makan lah. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak luar pun, kena telan juga lah.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
9: 3 juta hit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah selamatkan saya dari sini.
5: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Maafkan saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: guys, untuk anda yang tak mampu nak terima frekuensi kami, berada di luar negeri Perlis, jauh dengan negeri Perlis ni, anda juga boleh mendengarkan kami di rtmclick.rtm.gov.my. Untuk pagi ni, saya Jali tak keseorangan pagi ni.
1: Saya Faizal bersama Jali. Apa khabar Jali?
0: Baik, alhamdulillah adanya.
1: Tadi sepanjang-panjang dengar Jali on air, best. Tapi selalunya dulu memang dengar juga Perlis FM ni kalau di Kedah kan, di Alisang kan. Dapat. Tapi tak tahulah siapa-siapa kunti kan. Tapi bila dengar kawan kita kunti,
0: tak tahulah.
1: Tak tahulah kunti kan.
0: Tapi itulah, kita ni sebagai penyampai radio RTM ni, tambah kita ada RTM Klik sekarang.
1: Ya, mudah.
0: Kita dengar radio sana, kita dengar radio sini, kita dengar kawan-kawan kunti. Macam mana cara kawan-kawan kunti, lagu-lagu yang dimainkan kan. Buat perbezaan tu, perbandingan tu bukan untuk negatif, untuk positif lah.
1: Untuk positif.
0: Kutip idea kawan-kawan apa semua kan.
1: Betul ni. Jadi pada anda yang berada di luar kawasan, macam mana Zali kata tadi, boleh dengarkan kita beri RTM Klik. Mudah je. Download RTM Klik di telefon bimbit.
0: Ya, betul. Macam semalam ni, Faizal. Semalam, bola semalam. Bila kita buka aplikasi TikTok tu, kita tengok orang ni tanya, live kat mana? Live kat sana? Macam mana nak tengok live?
1: Kita dah pergi. Piala dunia pun kita bawa. Atas lagi piala Asia ni.
0: Tak ada masalah pun. Jadi, bila yang tahu tengok bola dalam RTM Klik tu, jadi ramai dah yang download RTM Klik. Orang-orang yang kita tak sangka pun dia tengok, ada RTM Klik. Ada.
1: Okay. Tambahan pula sekarang ni, Sukan Asia masih lagi berlangsung.
0: Masih lagi berlangsung.
1: Tahniah pada Dato' yang bersihkan Dato' Azizul Hasni kan.
0: Azizul Hasni.
1: Dapat emas malam kan?
0: Ya. Jadi itu menunjukkan bahawa orang kata apa, sokongan kita terhadap sukan ni sangat-sangat orang kata apa, kuatlah rakyat Malaysia ni.
1: Tebal.
0: Tapi kita taklah terlalu orang kata fanatik sangat.
1: Kita bersederhana.
0: Bersederhana.
1: Dalam agama pun kata bersederhana.
0: Bersederhana tu penting.
1: Penting.
0: Sangat-sangat penting.
1: Kalau over sangat pun tak boleh.
0: Ya. Semalam tengok bola semalam?
1: Tengok.
0: Wah. Apa pendapat Faizal semalam? Cerita pasal bola semalam ni. Allah hai.
1: Tengok yang Malaysia lah, tapi tengok pun dah hujung-hujung.
0: Tengok hujung-hujung. Jenis memang hujung-hujung.
1: Bukan apa, sebab semalam ada kawan, raih kawan yang nak pergi umrah.
0: Okay.
1: Sampai umur pun kat pukul 10 lebih lah. Tengok yang hujung lah. Dapat dah tengok gol yang kelima ke enam je. Dapat dah tengok.
0: Dapat tengok dua gol lah.
1: Tapi kita seronok lah, 6-0 kan.
0: 6-0.
1: Tak tahu situasi yang berlaku hari ni yang Zali cakap tadi tu. Jangan-jangan lah kita tadi, Allah, tak boleh masuk.
0: Tak boleh masuk. Sebenarnya, player kita dah pun meraihkan lah di atas padang kan. Masing-masing berpelukan. Penjaring-penjaring gol pun dah seronok. Ada yang jaringkan hat-trick semalam, rasa kita boleh masuk ke final. Tapi oleh kerana perbezaan jaringan. Sebab Indonesia melebihi jaringan 2 gol daripada kita.
1: Dia dengan Bangladesh berapa?
0: Semalam 9-2.
1: 9-2.
0: Oh, tapi yang hebatnya kita tidak dibolosi sepanjang game tekan ni ataupun pertandingan Asia, FIFA ni. Kita tak dibolosi langsung. Betul juga kita.
1: Pertahanan kita bagus lah.
0: Bagus lah kan. Tapi ada yang bila kita tengok netizen yang agak fanatik ni kan. Ramai yang mempersoalkan, kenapa kat Indonesia tak ada pemain-pemain Indonesia, semua Netherlands?
1: Kan? Naturalisasi yang nampak berlebih-lebih ya.
0: Keseluruhan 100%.
1: Untuk pasukan Malaysia ni kita ada malam ada Arif Haiman, tapi Arif Haiman main tak semalam?
0: Semalam Arif Haiman main.
1: Main tapi dah direhatkan lah waktu tu kan.
0: Faisal Halim je yang tak boleh main sebab cedera.
1: Ada lagi goalkeeper tu.
0: Goalkeeper kita.
1: Syihan ni.
0: Syihan.

0: main untuk kita tu adalah pemain keturunan yang sememangnya Malaysia lah sebenarnya, kan? Cuma muka Mak Saleh ya. Cuma muka Mak Saleh lah.
1: Itu dia lah pasal kan. Nak marah tak boleh.
0: Tak boleh. Tapi yang punya macam kita kata, macam Faizal kata, jangan fanatik sangat. Bola is bola. Kan? Jangan sampai kerana bola kita menjatuhkan maruah negara lain. Kata itu, kata ini apa semua. Tak payah salah macam tu.
1: Sebab kita ni serumpun.
0: Serumpun. Betul.
1: Adik-adik kita pun ada belah sana. Adik-adik mereka pun ada belah sini.
0: Betul. Jadi saling ingat orang kita pun hormat menghormati. Ya. Alright, 8:33 minit pagi. Relax dan terus layan Perlis FM. Apa kita punya tagline ni?
1: Serasi dengan ku.
0: Betul. Tadi lah kita test.
1: Dia kali sikit je.

0: lagu-lagu sekarang ni. Nampak tak? Teh hijau pun jadi tajuk.
1: Teh hijau.
0: Kalau dulu tajuk-tajuk lagu dulu macam mana? Dia melankolik, dia berputih.
1: Betul. Salah satunya kita Elikets. Apa tajuk semua?
0: Sekuntum bawang merah.
1: Sekiranya aku tahu. Gingerbread.
0: Namun
1: aku punya hati. Namun aku punya hati.
0: Ini revolver.
1: Revolver.
0: Kalau gingerbread kau aku rindukan.
1: Apa tajuk tu yang tahun 83-82 tu? Tajuk dia tu puitis. Lirinya patah lagi.
0: Ya.
1: Tapi itulah zaman berubah ni.
0: Tapi lagu-lagu okey lah. Boleh kita layar lah. Kita yang orang kata remaja perubahan.

0: Oh, ni boleh layak lah.
1: Remaja purba ni.
0: Remaja purba.
1: Aku dengar ni takut dia.
0: Itu ayat palsu.
1: Palsu?
0: Ah, dia betul-betul real purba.
1: Dia betul purba.
0: Dia pernah purba. Ya.
1: Dia masuk sini saya bola-bola main hari tu. Dia masuk macam nak bergaduh.
0: Oh,
1: dia dengan siapa? Dengan Bella ke?
0: Dia dengan Bella. Dia dengan Bella.
1: Bella tengok tengah kau. Abang Bella, kami memang macam ni lah. Dia bila cakap benda A, maksud dia B. Dia sebaliknya. Bila dia cakap B, maksud dia C.
0: Ya, ya.
1: Bella jangan kata A, A lah.
0: Dengan Bella tu pula, awak jangan tertipu dengan riak wajah dia.
1: Habis tu?
0: Oh, dia mudah terkejut. Betul ke? Ya, betul. Jangan tertipu dengan riak wajah, Bella.
1: Tapi itulah, muka-muka baru di Perak, di Perlis FM ni. Perak lah.
0: Ada.
1: Di Perlis FM ni, antaranya Bella, siapa lagi? Aina, Aina Syirah kan? Hanamoy. Tu muka-muka baru tu. Saya baru kenal lah tu.
0: Oh, ya ke? Oh, ini muka-muka yang segak-segak je. Sebut yang ni.
1: Like Syafiq.
0: Syafiq.
1: Syafiq kan? Baru kenal. Yang kita hak geng-geng lama kita ni, macam Lee sendiri, Virus, Mak Syah.
0: Mak Syah.
1: Tu semua geng kita. Bila tengok muka-muka baru ni, oh.
0: Baru nak berkenalan lah cerita dia. Oh, baru nak berkenalan lah. Alhamdulillah lah. Berkenalan tu baik adanya. Tapi kau jangan pilih segak-segak lah.
1: Kali. Live ni. Okay, tapi kita nak tadi Lee ada cakap kan awal tadi pasal minyak sawit ya. Minyak paket kita
0: minyak masak
1: dijual di negara seberang eh. Kenapa ini berlaku? Mungkin boleh kita katakan apa dia tak amanah lah.
0: Ya. Dalam betul, integriti tu.
1: Integriti. Jadi di mana harga diri kita kalau kita buat macam ni ya.
0: Jadi dalam tu dalam ada orang kata apa ada AKPS.
1: Aha.
0: Ada apa ni macam-macam lagi lah badan uniform yang menjaga sempadan kita tu pun masih lagi terlepas.
1: Itulah. Kadang-kadang kita dah jaga sungguh dah.
0: Jaga sungguh-sungguh
1: tapi
0: dah.
1: Tapi yang nak buat kerja tak elok ni dia jalan tetap ada.
0: Oi, dia lagi cekap.
1: Ada terowong
0: ada lorong. Ada lorong tikus.
1: Lorong tikus. Ya? Tapi cakap tentang lorong tikus ni, terowong ni kan dulu macam di Baling tu dia ada
0: Baling.
1: Ada terowong kan.
0: Terowong itu terowong komunis lah.
1: Terowong komunis
0: lah. Okay.
1: Saya tak pernah masuk lagi. Teringin nak masuk.
0: Ya. Yeah.
1: Dia sempit kan.
0: Dia macam-macam ada dapur dalam tu. Ada tempat masak apa semua dalam tu kan.
1: Sebab dia tengok dalam YouTube pun macam terowong di Vietnam tu kan.
0: Tengok
1: sempit kan. Macam mana nanti kalau kita masuk
0: ni. Awak cerita pasal terowong. Saya nak
1: tapi minyak masak ke terowong?
0: Yelah, itu antaranya antara laluan-laluan je lah. Okay, nanti kita cerita balik minyak masak tu. Bila awak cerita buat terowong tu sebelum awak pergi ke Baling, awak cerita tadi kan terowong
1: tak pernah pergi lagi.
0: Tak pernah pergi lagi. Sebelum awak pergi sana sebenarnya awak berada di Perlis ni, awak masuk dulu Gua Kelam 2.
1: Gua Kelam dah masuk. Yang depan tu lah.
0: Yang satu tu kau pakai baju. Kau pakai baju kenuri. Balik kenuri. Boleh baju kurung boleh masuk.
1: Macam tau baru balik kenuri. Betul. Dah masuk lah.
0: Ni Gua Kelam 2 ni.
1: Dekat situ juga.
0: Dekat situ juga. Sebelah dia.
1: Apa yang
0: dulu dia ada kereta api masuk. Kemudian kereta api tu ditamatkan pek patah tu. Kemudian dia kena masuk berjalan kaki. Okay. Bila kita cerita buat Gua Kelam 2 ni, dia punya adventure dia tu lain macam. Dia sebenarnya terowong untuk apa ni, orang yang melombong biji timah. Yang ditinggalkan beratus tahun lah.
1: Okay.
0: Dalam tu bila kita masuk perjalanan dalam 1 kilometer, kita akan jumpa dengan peninggalan-peninggalan pelombong-pelombong biji timah.
1: Okay, rasa saya pernah tengok. Dah tengok lah YouTube lah. Ada pernah tengok peninggalan-peninggalan tu.
0: Betul.
1: Tapi agak mencabar sikit lah nak masuk tu.
0: Itu saya kata. Lepas tu kita Perlis FM, kita diberi peluang untuk masuk hari tu ni.
1: Masuk dah.
0: Kita masuk tengok peninggalan-peninggalan tu. Ada kubur lama dalam tu.
1: Ada
0: kubur lama
1: tak
0: dalam
1: masuk
0: tu
1: dari. Tak masuk dari.
0: Kemudian ada benda-benda yang unik. Telaga biru dalam tu, perigi biru. Tapi alkali dia terlalu tinggi, tak boleh minum air tu. Tapi air dia cantik warna biru. Tapi tak dibenarkan untuk minum. Sampai satu tahap tu, kita sampai tu kita akan masuk ke perut bumi. Dia ada satu tangga pula turun.
1: Allah.
0: Kita masuk ke lapisan kedua.
1: Tak masuk dah, Li.
0: Di situlah anda akan bertemu dengan terowong. Sungai dia katak. Katak tu saya selalu cerita benda ni tau. Katak besar kepala lutut tau.
1: Allahu Akbar.
0: Besar katak tu.
1: Makan orang pun
0: katak tu. Makan perut tu. Kemudian lorong tu boleh temu sampai ke Thailand katanya. Bila awak cerita bab
1: terowong rahsia, laluan rahsia ni.
0: Tunnel dan sebagainya ni kan. Kiranya kita masuk tengah hari, kita keluar petang, pukul 6 petang.
1: Satu
0: hari perjalanan dia tu. Dia ada pilih, awak boleh pilih sama ada awak nak masuk yang lorong basah ataupun yang kering.
1: Habis pasport sama tak cop lah sana.
0: Kita tak payahlah pergi belah sana. Kita masuk, kita keluar balik ke sini. Wajib awak pilih kiri ke kanan. Kalau ke kanan, awak masih lagi berada dalam Malaysia. Awak pilih kiri sampai ke hujung, awak sampai sana. Awak kena cop pasport.
1: Tapi itulah. Nanti
0: Fadah, nanti. Kita
1: nanti insyaAllah ada lagi kita pergi. Tapi dekat pintu je. Pintu
0: luar je kali. Tapi best. Saya pun rasa bila kita dengan umur kita ni boleh tak masuk ni kan? Tapi sebenarnya bila masuk tu, wow, best. Kita lupa keletihan kita. Betul. Sebagai remaja perubah ni kita lupa.
1: Pengalaman baru tu.
0: Pengalaman. Aku pergilah tengok ada sesuatu yang belum pernah anda tengok.
1: Perlis ni memang negeri pelancongan lah. Saya pernah bercuti di sini dengan keluarga. Dan banyak tempat-tempat yang kami pergi. Tapi banyak tempat yang tak pergi lagi.
0: Tak ada cerita lah orang luar ni. Perlis pun nanti orang Perlis pun banyak tempat tak pergi.
1: Jangan macam tu malu orang Perlis.
0: Betul. Orang kata kecil-kecil Perlis ni banyak tempat hidden gem yang ada ni. Yang tak sempat lagi kita sampai pun. Sebenarnya
1: nanti Lee bawa Lee
0: ya. Wah, boleh Lee boleh, insyaAllah.
1: Pagi nak pintu boleh. Kampung warna-warni tu.
0: Allah, tu senang je.
1: Dekat
0: lah. Itu anytime boleh sampai. Itu anytime sampai tu. Elok sangat lah. Elok sangat. Nanti kita dalam bila awak ada kat sini, nanti kita terus jalan-jalan. Alright, 8.43 minit pagi.
1: Terus bersama kami di Perlis FM.
0: Tak boleh saya sambung serasi dengan aku. Takut awak terlupa.
1: Dia nak kono pula di tempat lama tu. Tak jaga apa.
0: Saya bersama dengan Faizah ini.

0: La Seraphim. La Seraphim. Oh, susah sangat nak sebut.
1: Lagu La Seraphim
0: lagu Bumpa. Oh, dia punya lagu tu yang
1: bahasa apa ni?
0: Sebenarnya lagu Korea tu.
1: Lagu Korea?
0: K-pop.
1: Dengar
0: macam putih. Ah, dengar macam putih kan. dia dah jadi top lagu tu sekarang ni bila mana dia dah masuk ke studio-studio Zumba. Ah, geng-geng Zumba semua ni.
1: Geng-geng apa menari-menari ni lah.
0: Untuk siapkan badan katanya.
1: Lama tak Zumba ni.
0: Zumba juga?
1: Dululah.
0: Okey. Kita tengok ni. Dalam kita betul hanya jadi rakyat Malaysia ni. Ada lagi bantuan sumbangan asas ramah SARA. Bulanan dah mula dikreditkan.
1: Alhamdulillah.
0: Kepada akaun penerima melalui MyCard masing-masing lah. So, Kementerian Keuangan MOF dalam satu hantaran di aplikasi X lah telah pun memaklumkan bahawa RM100 bantuan SARA bulanan telah pun dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai ramah STR. Manakala masing-masing RM50 sebulan untuk warga mas dan juga bujang. Kalau mengikut MOF, bagi penerima STR dan IKC pula, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan selain RM150 untuk warga mas dan RM100 kepada golongan bujang. Jadi MOF memaklumkan sebanyak 15 kategori barangan telah diluluskan. Jadi ada pertambahanlah di situ. Bagi pembelian nak menggunakan SARA merangkumi lebih 140,000 pilihan barangan asas seperti beras, telur, roti, minyak masak, ubat-ubatan dan di kaunter yang ada di kaunter, makanan sejuk beku, makanan dalam tin serta keperluan sekolah. Jadi kalau kita tengok pun sekarang ni banyak benda-benda yang boleh dibawa balik oleh seseorang tu bila dia masuk ke satu-satu pasar raya tu.
1: Alhamdulillah lah ini. Jadi apa lagi kita nak?
0: Apa
1: duduk dalam Malaysia ni?
0: Duduk dalam Malaysia.
1: Yang penting kena berusaha lebih sikit lah.
0: Ya, berusaha lebih sikit lah.
1: Macam ni pun kerajaan bantu lagi kan?
0: Ya, betul.
1: Bantuan tunai yang dikreditkan dalam MyCard eh.
0: MyCard masuk dalam MyCard ya?
1: Jadi MyCard tu ya. Valid.
0: Valid.
1: Jangan MyCard yang palsu ke.
0: Ya, tak boleh lah.
1: MyCard tu kalau ada chip rosak, pergi buat.
0: Ya.
1: Sekarang ni disarankan tukaran IC baru kan?
0: Tukaran IC baru sekarang ni.
1: Dia tukar lah?
0: Belum lagi.
1: Tapi masih lagi boleh digunakan.
0: Boleh lagi. Tak rosak lagi. Boleh lagi. Jadi kalau kita tengok negara-negara jiran pun macam jealous dengan rakyat Malaysia.
1: Betul. Pernah saya tengok di media sosial pun. Media sosial pun dia pun
0: influencer dia kan.
1: Influencer dia rasa terkejut dengan kecanggihan di Malaysia ni.
0: Beli barang guna kad pengenalan kan. Jadi itu cuba dia bandingkan lah. Bukan kita yang membandingkan, influencer mereka sendiri yang membandingkan dengan negara mereka. Bagaimana kita kemajuan teknologi ada di Malaysia.
1: Itu kau kemajuan teknologi. Ramah tamah rakyat Malaysia lagi lah.
0: Itu lain macam.
1: Kita tengok rasa megah.
0: Ya betul. Jadi sama-sama kita amalkan terus. Kerana kita antara negara yang masuk, antara negara-negara yang aman untuk diduduki.
1: Sungguh. Dan tambah lagi, pasport Malaysia yang kedua terkuat di dunia.
0: Betul.
1: Kita pun heran lah. Kuat macam mana. Tapi makna kata diterima di negara-negara luar.
0: Hebat lah tu. Dari segi teknologi dia kan ada guna teknologi juga. Yes. Kalau kita MyCard pasport pun teknologi tersendiri dia kan. Jadi Alhamdulillah. Okay, terus bersama kami saya dan juga Faizal. Tapi nanti Faizal kita ada tetamu kita Faizal.
1: Ada tamu. 9.15 minit pagi nanti.
0: Ya.
1: Awak kita akan bersama dengan Encik Mat Zailani bin Mat Shah.
0: Bukan Mat Shah kita, bukan.
1: Okay. Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Dah pun ada dekat luar.
0: Nampak
1: dah
0: handsome dekat luar.
1: Gayanya gaya bos lah tu.
0: Gaya bos.
1: Dan beliau akan ditemu ramah nanti. Dengan kita akan menyampaikan info-info tentang perkara yang akan di topik yang akan dibincangkan tu. Prince and Pixel dan juga kempen internet selamat.
0: Cerita pasal IT lah ni. Untuk pelajar-pelajar ni.
1: Jadi, dengarkan nanti ya.
0: Ya. 9.15 minit pagi.
1: 9.15 minit pagi. Sekejap je lagi. Ya. Dan kurang lebih 10 minit lagi ni. Kita nak ke mana?
0: National FM untuk utama 9 pagi.
1: Wow, terbang lagi ni.
0: Terbang lagi. Saya dan juga Faizal menemani anda pagi ni.
1: Wow, lagu Istilah Bercinta Datuk Ramli Sarip. Memang mengambil kenangan lagu ni.
0: Terbaik.

Fearless FM. Baik. Di frekuensi 101.9 MHz. Serasi denganku.

0: 102.9 MHz Polis FM Serasi denganku. Dan masih lagi bersama saya Suzali Ahmad dan juga Faiza.
1: Okay. Alhamdulillah ni kita tadi dengar berita abang balik main.
0: Balik main dah.
1: Okay. Yang mana bersarapan sarapan elok lah.
0: Sambil dengar apa yang bakal disampaikan sebentar lagi.
1: Ada menarik ni. Okey, hari ni Lee.
0: Ya.
1: 9:16 minit pagi dah ni.
0: Ya.
1: Kita bersama dengan tetamu kita.
0: Siapa tetamu kita pagi ni, Faiza?
1: Yang berusaha Encik Mat Zailani bin Mat Shah.
0: Ya.
1: Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang akan mengatakan tentang Prints and Pixel dan kempen internet selamat 2026.
0: Siapa yang mengiringi?
1: Nak bagi tahu tu. Bersama dengan pegawai pengiringi ataupun floor manager ni pada hari ini untuk program yang akan
0: dibincangkan nanti.
1: Okey. Iaitu Puan Julie Mozianda.
0: Sentak nama tu Julie Mozianda.
1: Dan event manager untuk program yang akan berlangsung nanti kan. Cik Ahmad Uzai.
0: Ya.
1: Sama
0: kita.
1: Kelly, silakan Lee.
0: Okey, Tuan Zul, terima kasih sekali, selamat datang ke Perlis FM ni. Dah kali ke berapa bersama di Perlis FM ni?
2: Ini kali pertama lah.
0: Kali pertama. Jadi hari ni orang kata apa, sebagai wakil untuk memperkatakan tentang program dan event ni lah. Jadi tadi ni program tadi apa nama dia tadi? Print and Pixel.
1: Yes.
0: Ya, yeah, internet selamat. So Tuan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan nama program ni Print and Pixel, internet selamat ni Tuan?
2: Okey, terima kasih DJ Sazali dengan DJ
0: Faizal.
2: Dia Print and Pixel ni ialah kalau kita tengok print tu dia lebih kepada macam buku. Prints, pixel tu dia lebih kepada digital.
0: Yeah.
2: So kita gabungkan dia dia menjadi Print and Pixel dan Expo. Dan kita dah tahun keempat dah buat Expo ni. Dan untuk tahun ni kita collaborate dengan MCMC. MCMC dia membawa kempen internet selamat. Jadi di peringkat kami, sektor kami di Jabatan Pendidikan, tumpuan kita ialah berkaitan dengan digital, berkaitan dengan robotik. Then kita gabungkan dengan MCMC yang membawa kempen internet selamat. So dia punya kolaborasi itu di peringkat kita dedahkan. Di peringkat MCMC menyatakan macam mana cara penggunaan yang baik, yang lebih selamat lah. So itulah Print and Pixel. Dan untuk tahun ni memang kita ada collaborate dengan MCMC. Tahun sebelum-sebelum ni kita pergi sendiri je lah. Macam tu.
0: Jadi betul juga apa yang dikatakan oleh Tuan tadi ni. Sekarang ni kalau kita tengok robot-robot apa dia, kita kata robotik sama ada di maya ataupun robotik yang sebenarnya dia berasaskan AI. AI yang berasaskan informasi. Betul. Jadi kerjasama dengan MCMC ni untuk meletakkan satu garis panduan di mana yang informasi yang tepat yang boleh kita sampaikan. Betul. Melalui pengeluaran robotik-robotik. Baru ni anak saya sendiri, terlibat dia kata cikgu dia pilih. Oh, saya rasa benda yang samalah ni. Untuk masuk robotik ni kan. Jadi tadi tuan kata dah 4 tahun tadi kan. 4 tahun. Jadi setakat 4 tahun ni sambutan daripada sekolah, pelajar, mereka yang terlibat ni macam mana tu?
2: Dia untuk tahun pertama, kedua tu dia agak kurang sikit sambutan. Tapi pasal kita pun tak buat dalam masa yang lama. Tapi bermula daripada tahun lepas, kita terus buat di Dewan 2020 dalam masa 3 hari. Dan sambutan tu agak memberangsangkan.
0: Alhamdulillah.
2: Dan untuk tahun ni kita tambah lagi. Kita tambah lagi dengan program-program lain lah. Yang lebih boleh menarik minat. Kita bukan saja nak tarik minat pelajar, tapi kita nak juga masyarakat. Masyarakat setempat untuk join sekalilah program ni. Pasal banyak aktiviti yang kita sediakan untuk tahun ni.
0: Nampaknya sekarang ni yang mahu dewasa pun banyak tertarik ni.
1: Tadi Puan Tuan kata yang menarik kan. Menarik attract pada pelajar, pada orang awam. Jadi apa yang menariknya tu? Print and Pixel ni.
2: Okey, untuk tahun 2026 ni kita akan bermula pada 5,000 bulan. 5,000 bulan ni, dalam pada 5,000 bulan tu kita untuk pengetahuan Cik Sazali dengan Cik Faizal juga, untuk tahun ni kita lebih kepada program-program yang berkaitan dengan AI. Dan untuk tahun ni yang pada hari pertama kita ada program berkaitan dengan Canva. Kita latih siapa-siapa, kita open. Tak semestinya cikgu, kita buka juga kepada community. Daripada jabatan, daripada mana-mana. Pasal dulu ni orang bila nak buat apa-apa semua pakai PowerPoint kan. Ni kita ada Canva. Dan kita ada program tu. Lepas tu kita ada juga prom. Prom
0: untuk
2: ni
0: prom AI.
2: Prom AI kan. So nanti kita boleh tengok lah kalau dia nak buat prom. Dulu ni kalau kita nak buat prom kita agak susah untuk ni kan. So kita dedahkan juga kepada pengunjung ataupun siapa-siapa yang terlibat. Kita tiada bayaran. Memang kita open aja kepada siapa saja. Dan hari-hari berikutnya kita juga ada pada 6 bulan contohnya kita ada fun run. Fun run tu setakat hari ni kita dah ada 1,000 orang penyertaan. Kita ada 3 km dan 6 km. Dan masih terbuka lagi.
0: Masih terbuka lagi.
2: Sehingga 2 bulan.
0: Lepas
2: 2 bulan kita tutup lah. Pasal pada 3 bulan tu kita dah prepare untuk penyerahan pakatan-pakatan kan. Dan kita juga ada ada daripada Osmo Malaysia. Osmo ni dia ialah syarikat yang menerangkan tentang membekalkan pakatan-pakatan berkaitan dengan TikToker. Dia memang dia cover up kebanyakan artis-artis lah. Dan salah seorang yang menggunakan pakatan tu ialah Datuk Siti. Dan dia juga akan bagi talk juga berkaitan how guna peralatan untuk menjadi TikTokers lah.
0: Dia ada auto-tune macam-macam lagi lah kat situ kan.
2: Dan kita juga ada ada bengkel juga di hall atas tu. Hall 1, hall 2 kita ada bengkel juga. Untuk student dan untuk guru dan community juga. Dan kita juga ada sediakan reruai sebanyak 35 reruai yang macam pelbagai lah. Ada yang berkaitan dengan ICT, ada yang berkaitan dengan sekolah dan ada yang berkaitan dengan buku juga. Itu yang nama dia Print and Pixels. Kan? Ada juga berkaitan dengan buku, ada bus buku. Dan dalam tu juga kita ada pertandingan. Kita ada drone soccer. Kita ada drone soccer. Dan kita juga ada SRP daripada Penang Science Cluster. Yang itu juga berkaitan dengan bengkel dan game juga. Dan kita juga ada Mobile Legend.
0: Itu e-sport yang mesti kena ada. E-sport mesti kena ada.
2: Itu diuruskan oleh MCMC. MCMC dia bab-bab tu dia akan uruskan lah. Yang tu. Dan kita juga ada sediakan apa ni, Doktor AI. Yang itu untuk pemeriksaan. Pemeriksaan yang itu MCMC sediakan. Maknanya akan ada macam pemeriksaan kesihatan dan dia direkodkan. Untuk memudahkan hospital untuk tahu penyakit-penyakit yang ni. So datanglah beramai-ramai untuk ni. Dan yang pada 7 bulan kita ada juga jualan Rahmah Madani.
0: Itu untuk itu seluruh rumah tu memang penuh lah.
2: Itu untuk kena datang.
0: Daging sekilo 25 kot.
1: Wah lagi kot.
0: Wah lagi kot. Boleh murah lagi tu.
1: Tapi itulah nak tanya tuan, program ni berlangsung dari berapa bulan sehingga berapa bulan? Bertempat di mana?
2: Okey, program ni berlangsung daripada 5 hingga 7 hari bulan.
0: 5 hingga 7 hari bulan.
2: Di Dewan 2020.
0: Tempat cantik tu.
2: Dan pada 8 bulan kita ada satu program yang kita namakan Duta Duta tu ialah Duta Utilization Technology Award. Yang itu kita buat majlis tu untuk menyampaikan hadiah-hadiah berkaitan dengan digital kepada pelajar-pelajar di sekolah, iaitu pada 8 bulan. Yang itu dia terkeluar sikit lah daripada prepack tu.
0: Adakah pengunjung ataupun penonton ditawarkan untuk ke sana juga?
2: Well, kita memang open.
0: Kita memang
2: buka kepada ni lah.
1: Awam lah, komuniti awam.
0: Bila sebut pasal AI tadi kan, sekarang ni AI jangan kata remaja je, orang lama-lama pun dia guna AI sekarang. Kalau kita tengok AI dalam TikTok dan sebagainya tu, kita sendiri tak tahu isu ni betul ke tak ni. Kan, semakin hari semakin real. Saya antara yang terlibat dengan AI ni. Saya buat itu, buat ini, saya buat lagu dan sebagainya kan. Mungkin juga nanti boleh ada pertandingan lagu AI untuk kita prompt. Kita prompt lagu-lagu AI ni kan. Jadi itu antaranya. Kalau kita tengok pun sekarang ni, AI dah jadi filem dah. Betul tak? Dah jadi bersiri dah. Kita pun tengok kali dulu sampai sanggup beli pula tu kan. Itu kekuatan AI sekarang ni. So kesedaran di kalangan masyarakat tentang AI ni pada 4 tahun tuan lalui, program-program kesedaran tu macam mana?
2: Dia kesedaran ni sebenarnya bergantung pada kita lah juga. Kan? Iaitu yang kita juga yang menentukan. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang ni, AI itu juga satu benda yang bahaya juga.
0: Itu kita nak kata tu.
2: Tapi how kita dedahkan tu, dan sebab itulah saya kata tadi, dalam kita mendedahkan, macam kami dedahkan. Dedah. Tapi di pihak MC dia datang dengan kempen internet selamat dia. Dia ada dan dalam tarikh ni juga kita ada satu pertandingan video yang berkaitan dengan video AI yang berkaitan dengan cyber bullying, scam. Yang itu AI anjurkan dan kita akan bagi hadiah kepada pemenang. So dia tak boleh di pihak kami dah kan, tapi tak ada orang yang untuk kempenkan dia untuk ni. So maknanya yang itu kolaborasi yang baik lah.
0: Ya, betul-betul. Saya memang tepat. Itu persoalan saya tu, saya menunggu jawapan yang macam tu lah.
1: Itulah tuan. Mungkin di penghujung kita ni
0: Saya benda sembang benda syok ni saya.
1: Pada yang bakal berlangsung 5 hingga 7 Oktober ni di Dewan 2020 Kangar ni, program Print and Pixel dan juga kempen Internet Selamat 2026. Mungkin harapan bagi pihak Tuan Zailani sendiri lah, sektor sumber pendidikan negeri Perlis sendiri dan juga MCMC untuk penganjuran pada kali ini.
0: Silakan.
2: Kita nak pengunjung, kita nak anak-anak yang datang bukan sekadar melihat, tetapi dia mencuba apa yang ada di sana. Bukan sekadar bermain tapi dia belajar. Kita ada simulator juga di sana. Dia bukan main je tapi dia belajar. Bukan sekadar menggunakan teknologi tetapi memahami bagaimana teknologi digunakan dengan betul. Dan melalui kerjasama dengan MCMC, kita juga mahu mesej internet selamat sampai kepada lebih ramai masyarakat. Sebab hari ini persoalannya bukan lagi sama ada kita menggunakan internet atau tidak. Persoalannya adakah kita tahu menggunakan internet dengan selamat dan bertanggungjawab. Dan harapan akhir kami, datanglah ramai-ramai ke Dewan 2020 pada 5 hingga 7 hari bulan.
0: Bawalah anak-anak untuk dimudahkan.
1: Mana kata kalau begitu balik tak tangan kosong.
0: Tak tangan kosong. Macam-macam ada.
1: Ada cenderahati pun banyak ni.
2: Ada.
1: Cabutan betul. Apa hadiah yang paling grand ni kan?
2: Kita
1: rahsiakan. Wajib pergi leh.
0: 3 hari 3 malam bermalam di rumah jiran. Lawak aja. Okey. Terima kasih tuan dan kita di Perlis FM mendoakanlah supaya program Print and Pixel dan internet selamat ni berjaya dilangsungkan dan melahirkan banyak pelajar-pelajar ataupun generasi yang celik sebenarnya dalam penggunaan AI, robotik dan juga penggunaan internet yang selamat. Itu hashtag dia tu, penggunaan internet yang selamat. Yeah. Yeah. Dan kita rasa gabungan antara pihak Tuan dengan MCMC adalah satu gabungan yang sangat-sangat cantik. Yeah. Untuk kita meletakkan satu benchmark, untuk kita meletakkan satu laluan yang sebenar. Betul. Di mana teknologi kita gunakan secara betul. Kan? InsyaAllah, insyaAllah.
1: Terima kasih. Kita ucapkan kepada Encik Mat Zalini bin Mat Shah, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, dan juga pegawai pengiring ini. Pegawai pengiring ini, floor manager untuk program pada program yang akan berlangsung ni, Puan Juli Muzianda, dan juga event manager orang kuat ni. Encik Ahmad Uzair ni. Jadi, terima kasih tetamu-tetamu kita pada hari ini.
2: Terima kasih juga kepada Zali dan
0: sama-sama. Saya tahu tuan kita pun tak puas nak bercakap ni. Banyak lagi nak cerita sebenarnya.
1: Kalau nak tahu, kena pergi ke Dewan
0: 2020 nanti.
1: 5 hingga 7 Oktober.
0: Betul, betul. Jumpa lagi tuan. Assalamualaikum.
2: Okay, waalaikumsalam. Terima kasih.

0: Berdegarkan Perlis FM 102.9 MHz. Fadal, tetamu kita pun dah tak ada dah. Tetamu kita dah balik dah.
1: Cik Mat Zalani dan juga Puan Juli serta Cik Ahmad Uzai tadi.
0: Ya. Yeah.
1: Dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis sempena dengan program yang akan berlangsung
0: 5
1: hingga 7 Oktober Dewan 2020.
0: Ya. Yeah.
1: Kangar. Apa tadi? Prince and Pisa.
0: Penggunaan internet selamat. Jadi ini satu peluang yang sangat baik lah, seperti mana yang tuan ceritakan tadi tau. Kita boleh bawa anak-anak tau, untuk kita dedahkan. Kalau kita orang kata apa, agak tenggelam sikit, macam awak katakan tadi lah, kita sembang kat luar tadi kan, kita dengan umur kita ni, kita dah tenggelam lah dengan IT, dengan penggunaan gadget sekarang ni kan.
1: Tapi macam Zalif dia memang aktif dengan ni lah.
0: Nak kata aktif tu tak juga, tapi terlibat lah juga kan. Tahulah benda ni guna untuk apa, untuk apa, tapi nak jadi specialist dalam tu, tu kita tak sampai.
1: Itulah kena hadir ke ke Dewan 2020 tadi.
0: Sebenarnya banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Kalau kita tengok Photoshop kan, untuk buat ni, tadi tuan sebut Canva untuk buat poster-poster pun semua kan. Dan penggunaan Photoshop yang lebih heavy lah, untuk lebih heavy gunakan Photoshop. Kuih hari kuih bertambah Photoshop 5, 6, 7, 8, 9, entah yang keberapa kita pun tak tahu dah.
1: Kita sekadar yang ada aplikasi yang telefon ni CapCut lah. Kalau TikTok tu dia auto dia buat kan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Awak
2: Ali, nak tumpang tanya Ali.
1: Berlembutnya.
0: Nak tanya apa?
2: Budak mana ni? Budak mana Ali?
0: Dia nak pergi Padang Besar sesat. Nak pergi Padang Besar sesat, cari jalan tak jumpa.
1: Dah ayam tu
2: kali
1: ni
2: lajak. Bukan nak kata paling sesat pun kita percaya. Sebab paling ni banyak padang. Tempat paling tinggi Padang Melangi.
0: Padang Melangi.
2: Yang dekat dengan kita Padang Mohok.
0: Padang Mohok.
2: Saya pula duduk Padang Ketuk. Kawan-kawan kita duduk Padang Kota.
0: Pinggir Pinang kan.
2: Ada yang duduk Padang Trailer.
0: Banyak padang. Padang Kaya padang. Dia besar. Lajak Padang Kaya.
2: Yang ni DJ Faizal.
0: Ini dia pada tanya.
2: Saya kata apa kan, ada pendengar duk tanya dari luar lah kan, bila kita duk buat live tu, DJ Faizal bilang tu kan. Lepas tu saya kata lah, dia ni saya takat yang saya tahu, dia pindah main pali, dia tak buat kerja jurang heboh DJ ni dah.
0: Dah.
2: Dia kena kerja dia, potong stek.
1: Aja pion.
2: Hantar surat, kan. Susun file. Kau bagi masuk dalam kunti.
0: Dia pun bagi.
1: Yang Basya kata kerja saya tadi tu, memang kerja saya selepas kerja perbankan dulu. Memang kerja tu.
0: Nampak.
1: Sebelum masuk ATM.
0: Nampak. Kita cuek sikit ya.
1: Memang kerja tu. Sebelum dapat ATM ni memang kerja tu.
2: Jadi apa pun Faizan, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Nah, kena tahan dengan kepala-kepala nanti.
1: Tapi itulah rasa macam ibarat duk dia lostak sendiri. Itulah suasana
2: dia tu. Dia macam bukan siapa hang, kalau duk dia lostak bahasa kita lorak kita. Dia duk Perak ni koma je,
0: koma. Yang terkejut juga tengok. Dah koma.
2: Mika semua dah melantok ke belum? Kan. Sana kan. Tapi dia ada pelek-pelek sana tadi.
0: Tak ada.
1: Kemarin terlejak sikit. Tapi hari ni dah khabar.
0: Tadi saja yang tunjuk Perlis FM. Pagi dia sebut tagline kan. Dia loading lama. Dia dah pilih 3 stesen yang satu.
1: Maksudnya orang ada 3 stesen dia pilih.
2: Buat 2-3 hari ni. Mangsa buli kita.
1: Tadi dah urut dah. Urut dah belakang tadi.
2: Urut belakang macam lain.
0: Okay. Sebentar dia nak cakap balik semua ni. Sebab dekat sana dia pakai sistem lain.
2: Dia akan melili. Ajak pun jangan.
0: Jangan bertukar ilmu kau habis.
2: Jangan ajak benda ilmu ada 10, ajak cakap 9.
1: 9 kira banyak lah.
2: Tak apa. Satu lagi buah jangan duk ayak.
1: Lagi lawan Tok Guru.
2: Buah lawan Tok Guru ni habis ni.
1: Mana kata Mat Syah ni dia duk train kawan-kawan kita yang baru-baru ni. Tak habis lah.
0: Tak habis.
1: Dia simpan untuk dia semua.
2: Tunggu lagi.
0: Dalam duk tak habis pun kena terbang tinggal.
1: Dia warna-warni kita no, dalam hidup kita macam tu lah.
0: Yelah.
2: Tapi dia tak kat lah ni. Tak pergi tadi lah. Awal pergi lah.
0: Ada pukul 7.
2: Tengok gaya-gaya ada nak duduk pucai hang.
0: Ada. Dia baik.
2: Memang baik ni. Kira masa yang tadi hang dah kata apa jam. Dia kata 3 jam. Dia bawa kereta apa. Dia boleh duduk bawa naik highway 3 jam Sungai Petani dengan
1: Pandu cermat jiwa selamat bang. Kedah macam mana nak on air di sini.
2: Pandu cermat ya. Sampai selamat.
0: Kalau dia orang kata orang baik ni, 3 minggu lagi nak main pakat duk tanya dah. Mana Faizal? Nak main 3 minggu ni pada Faizal.
2: Saya duk kata lepas saya kata macam tu ni, orang tak tanya dah.
0: Dia pun tak tahu macam main jaga mesin photo step lah.
1: Tu lah ni siapa-siapa nak belajar mesin photo step boleh tanya. Nak beli retah A4 tahun mana boleh tanya.
2: Li, saya sembang sama perban. Mai tengok misi important step ini. Dia tak tahu misi important step sini ni. Depan link habis dah. Link habis dah dengan handphone, dengan komputer apa semua.
0: Duduk di rumah beli print di sini. Boleh boleh photo step ini.
1: Kita berubah.
2: Aku beli. Okey, selamat menjalankan tugas.
1: Terima kasih Bang Syahram. Selamat sarapan
2: sikit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bawa-bawa pergi kedai.

0: Faizal, kita dah sampai ke penghujung perjalanan kita. Wow.
1: Lebih 4 minit je lagi. Lepas tu kita nak ke mana?
0: Lepas tu kita nak ke National FM. Kita kembali bersama dengan Tikah nanti.
1: Segmen yang kedua lah.
0: Segmen kedua. Hangat Lee.
1: Hangat Lee. Terima kasih lah pendengar-pendengar kita pada pagi ni. Dan juga terima kasih kepada DJ Zali lah.
0: Terima kasih juga lah kerana menceriakan suasana pagi ni.
1: Saya dengan Zali tak ada masalah apa dengan ceria Zali. Dengan banyak orang di Perlis pun ceria dengan saya.
0: InsyaAllah. Anda orang baik. Itu insyaAllah.
1: Okey, Zali, jumpa lagi. Yang baik tu balik pada orangnya.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum, jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan dua peluru berpandu balistik serta empat dron di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, dua peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis Mushaid dan Jazan, manakala empat dron dimusnahkan di Khamis Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta tapak suci umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam peritu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB Beth Bechdel berkata kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0, manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria.
Demikian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sarah Suhairi tak perlu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Salam Jumaat. Salam saya Idul Ayam. Bersua kembali bersama dengan saya Atika Nordin.

0: bersama dengan saya Atika Nordin bagi Hangat Lead Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk pagi ini 10 pagi hinggalah 2 petang seperti biasa dengan pelbagai pengisian yang kita bawakan khas untuk anda. Dan juga untuk 4 jam yang lalu bersama dengan dua otai kita, Sazali Ahmad dan juga Faizal bin Zainul Abidin, baru sahaja selesai dihingga pagi 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih. Dan saya sambung tugasan untuk anda, rancangan yang berilmiah kita bawakan di jam yang kedua untuk pakat dengan hukum 11.15 minit pagi. Banyak lagi perkongsian untuk anda. Terus dengarkan untuk anda Hangat Late Polis FM.
1: Zizan, kata lo hello. Hey,

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

yang serasi dengan ku. 10.23 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih masih mendengarkan Plus FM walau di mana jua anda berada. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Dan hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber ini dipetik daripada Kementerian Dalam Negeri. Jam yang pertama nantikan untuk anda. Kita ada lagu FYP jam 10.45 minit pagi. Dan juga pastinya kita juga tidak ketinggalan untuk terus mendengarkan Sinar Duha jam 10.30 minit pagi. Untuk anda yang tengah dengarkan persiapan sekarang ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda yang sedang bertugas. Selamat menjalankan tugasan. Semoga hari anda terus disinari dengan sinar matahari.

dengar lagu yang tengah FYP di TikTok? Minat lagu-lagu K-pop? Sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling.

0: Hangat li, boleh sepang. Serasi denganku.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Anda muskil, terliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersih ni, Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersih kita ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ini akan ratta wajahahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dipersebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suara Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan RTM yang dengar, taklah macam tu. Maksudnya bersin, Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih, Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, mudahnya Islam.
4: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid Perlis FM.

Darah, Hello Shiny dan juga Bibi Fly baru saja berlalu untuk anda. Terima kasih masih mendengarkan Police FM walau di mana juga anda berada. Kita dalam ruangan lagu FYP sekarang ini dan sekarang pun 10.55 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih masih mendengarkan Police FM walau di mana juga anda berada. Dan kita dah pun menghampiri ke pukul 11 pagi. Sekejap sahaja lagi kita akan ikuti bersama ulasan berita menerusi Nasional FM dan akan kembali di jam yang berikutnya untuk kita dengarkan pakat dengar hukum pada hari ini. Dan anda boleh ikuti tajuk yang bakal dikupaskan pada sekejap saja lagi ini berkenaan hukum mahakam makan masakan dari bukan Muslim. Dengarkan bersama pada jam 11.15 minit pagi. Terus dengarkan untuk anda, ini lagu FYP Sayang Orang Sama Adira Suhaimi. Perlisahkan.

0: nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib

Sana berita untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bertajuk Pindaan Akta 800 manfaat bersama hasil sundingan editor Muhammad Khairi Khalid dan disampaikan oleh Khairul Azwanar. Sama-sama kita ikuti.

0: seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda muskil, terliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis, membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Blaze FM ketika ini. Dan sekarang ini tepat jam 11.15 minit pagi. Kita dah pun di ruang udara untuk anda dengarkan rancangan yang kita nantikan pada setiap hari Jumaat, di mana bersama dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis, Pakat Dengar Hukum. Pakat dengar, pakat belajar, Pakat Dengar Hukum. Kita dah pun bersiaran langsung melalui Facebook Plus FM dan pastinya di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Klik sekarang ini untuk anda ikuti bersama dengan saya tetamu di konti panel yang kita bawakan untuk anda hari ini, bersama dengan saya yang berusaha Ustaz Sulaiman bin Ruslan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kali pertama saya bersama dengan Ustaz di konti hari ini. Jadi selamat datang kita ucapkan kepada Ustaz Sulaiman, iaitu pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan topik pada pagi ini cukup-cukup menarik kerana kita sekarang ni pun dikelilingi dengan kafe-kafe, dengan kedai-kedai makan. Tapi kadang-kadang ada juga keliru lagi. Adakah boleh makan jika masakan daripada bukan Muslim punya hidangan? Jadi kita nak dengarkan kupasan daripada Ustaz Sulaiman pada pagi ini. Dan mungkin anda yang nak tanya sebarang soalan, kita bukakan di ruang komen dekat TikTok Blaze FM ataupun di Facebook Blaze FM untuk anda tinggalkan soalan. Jadi ayuh kita berikan tumpuan untuk dengarkan kupasan daripada yang berusaha Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk berkongsi sedikit ilmu ya. Dan saya ucapkan selamat juga, salam dan sejahtera kepada para pendengar Radio RTM Perlis. Okay. Pada kali ini, insyaAllah, kita akan membincangkan satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, khususnya dalam masyarakat majmuk ya, kita di Malaysia ini yang hidup dalam pelbagai bangsa dan kaum. Okay. Dan juga secara tidak langsung bagi saudara-saudara baru yang memeluk Islam. Yeah. Okay. Perkara ini sangat penting untuk kita bahaskan. Dan tajuk kita pada pagi ini ialah hukum makan masakan dari bukan Muslim. Okay. Bila kita sebut sejarah tajuk ni, mungkin ada beberapa soalan yang mula timbul. Okay. Yeah. Yang pertama, kalau jiran kita bukan Muslim masak makanan dan beri kepada kita, adakah boleh kita makan? Okay. Antara perkara yang mungkin timbul lain, kalau seorang kawan kita bukan Muslim masak untuk kita, bolehkah kita makan? Okay. Sebagai seorang pelajar kan, mungkin dalam universiti, kita dalam asrama, ada kawan-kawan kita yang bukan Muslim kan, dia tolong masak untuk kita. Okay. Apakah kita boleh makan? Ha. Dan juga bagi saudara baru ataupun kita sebut sebagai mualaf, okay, yang baru masuk Islam, mungkin di kalangan mereka ada yang masih hidup bersama saudara-saudara yang belum memeluk Islam dalam rumah yang sama masih, yeah. Adakah setelah dia masuk Islam dia masih boleh makan masakan ibu dia,
0: yeah,
1: ataupun kakak-kakak dia dan sebagainya. Okay. Dan ada lagi satu persoalan. Okay. Kalau dahulu sebelum memeluk Islam, segala peralatan masak-masakan, okay, garfu, yeah, periuk, apa semua tu kan,
0: yeah,
1: adakah setelah dia masuk Islam dia masih boleh menggunakan benda-benda ataupun bahan-bahan ataupun perkakas-perkakas tadi? Okay. So insyaAllah persoalan-persoalan semua ni kita akan bahaskan dalam perbincangan ini, insyaAllah. Baik, kita pergi kepada poin yang pertama. Adakah boleh seorang Muslim memakan masakan bukan Muslim? Okay, okay. Perkara pertama yang perlu kita faham ialah makanan yang dimasak oleh bukan Muslim tidak menjadi haram semata-mata kerana orang yang memasaknya bukan Muslim. Okay. Bagian makanan ni, perkara yang berkenting ialah berkaitan dengan bahan itu, bukan orang yang menghidang. Kadang-kadang apabila kita mendengar ini orang bukan Islam yang masak, terus kita, oh tak boleh. Sebenarnya kita perlu melihat kepada apa bahan yang digunakan. Ya? Adakah terdapat bahan yang haram? Adakah terdapat najis? Okay? Hewan-hewan yang disediakan, adakah hewan yang disembelih? seperti itu sepatutnya kita memeriksa. Okay. Tetapi dalam kaedah fiqh, kita ada disebut sebagai al-aslu fi al-asya' ibaha. Okay. Asal daripada hukum sesuatu itu adalah harus. Okay. Maka apabila ada jiran kita atau kawan kita memberi kita makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, nasi dan pelbagai lauk, pada asalnya adalah harus. Okay. Selagi kita tidak dapat ataupun kita tidak melihat bukti yang jelas bahwa ada unsur-unsur atau bahan-bahan yang haram di dalamnya. Okay. Sebagai contoh, jiran kita bagi kita mangga ke, takkanlah kita tak boleh makan mangga tu.
0: Yeah.
1: Kan?
0: Yeah.
1: Semata-mata dia seorang bukan Islam.
0: Islam.
1: Kan? Mm-hmm. Okay. Ataupun dia beri makanan dari sudut masakan, sayur-sayuran, okay, nasi goreng umpamanya. Yeah. Yang mana kita yakinlah dia ini baik dengan kita, dan kita yakin dia pun tahu sedikit sedikit agama kita, bahawa kita ni contoh kita tak boleh makan babi, khinzir, kan?
0: Yeah.
1: Apabila dia menyediakan kepada kita dan dia sendiri bagi tahu, oh ini saya masak dengan bahan-bahan yang halal semua, maka pada waktu tersebut bolehlah kita menerimanya. Okay? Seterusnya bagaimana ataupun apa keadaan yang kita tidak boleh makan? Okay? Walaupun makanan yang dimasak oleh bukan Muslim pada asalnya tidak menjadi haram semata-mata kerana orang tersebut bukan Muslim, tetapi ia bukan bermaksud kita boleh makan semua makanan yang tanpa memeriksa apa yang di dalamnya. Okay? Sebagai contoh, adanya daging khinzir, perkara-perkara yang haram lah, arak. Okay? Makanan-makanan tersebut tidaklah kita boleh makan. Okay? Kalau dia menggunakan bahan-bahan yang biasa saja, telur, sayur dan seumpamanya, maka kita bolehlah, okay, memakannya. Seterusnya, okay, isu yang kita sebutkan tadi, tentang seorang saudara baru ataupun mu'allaf. Okay? Okay? Apabila dia telah memeluk Islam, kadang mereka ini masih tinggal bersama saudara-saudara, okay, ataupun keluarga dia di rumah.
0: Yeah.
1: Apakah setelah dia masuk Islam, dia sudah tidak boleh makan masakan daripada ibu dia, okay, dan sebagainya. Okay? Seperti mana yang tadi, okay, kita sebutkan bahawa pada asasnya segala itu haruslah. Okay? Sehingga terbukti ia haram. Okay? Maka di rumah dia sendiri umpamanya, dia boleh tahu mana benda yang halal dan mana benda yang haram. Okay? Dan ini juga dari sudut dakwah, kita boleh sebut, okay, kita jadikan sebagai medan dakwah sebagai seorang anak contohnya masuk Islam kepada keluarga-keluarganya lain. Dia menunjukkan adab yang baik kepada keluarganya. Okay? Jangan dia masuk Islam, oh ni haram, ni tak boleh bagi kami, ni makanan tak sihat ni semua ni. Okay? So adab bagi seorang tu penting. Kerana seseorang yang telah masuk Islam tu dalam keluarganya, dia boleh menjadi duta Islam dalam keluarganya. Okay? Jaga adab dan Islam ni, dia mengajak umatnya sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa. Okay? Walaupun dia telah masuk Islam, tidak bermakna ketaatan itu dia perlu jauh. Aku dah Islam sekarang ni, aku perlu keluar daripada rumah. Okay? Menjauh daripada keluarga aku yang bukan Islam. Tak. Okay? Walaupun telah Islam, Islam mengajar umatnya untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan keluarga, walaupun keluarga itu bukan Islam. Okay? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Okay? Kita tunjukkan cara yang baik. Seseorang yang non muslim sebelum ini, apabila dia telah masuk Islam, bukanlah bermaksud dia meninggalkan ketaatan kepada ibu bapanya. Okay? Sepatutnya dia semakin menunjukkan bahawa semakin dia masuk Islam tu, akhlak dia semakin baik, pertuturan dia semakin baik, bukan saling apa mencaci, menghina pula, oh ini tak boleh dalam Islam, ini makanan tak baik, saya dah Islam ke? Tak.
0: Okay?
1: So itulah. Okay? Apabila dia telah Islam, dia boleh, okay, makan makanan masakan ibu bapa dia sendiri selagi mana dia yakini itu benda-benda yang halal lah. Okay? Dan ruang meja makan ni juga boleh menjadi ruang dakwah, okay, bagi seseorang mualaf. Okay? Contohlah, okay, seorang ibu tu dia masak. Okay? Mungkin anak ni boleh kata, "Mak, sekarang ni saya dah Islam. Mungkin makanan sedemikian saya tak boleh makan." Okay? Ataupun dia lebih menggunakan kata yang lebih baik, "Mak, terima kasih sebab masakkan untuk saya. Sekarang saya dah Islam. Namun ada beberapa perkara makanan yang saya perlu elakkan. Okay? Kalau masak sayur, ikan atau makanan yang halal, saya boleh makan." Okay? Begitu cara dan adab untuk kita berinteraksi dengan keluarga. Tidak perlu menghina, tidak perlu memalukan, tidak perlu memutuskan hubungan. Okay? Tetapi pada yang sama, kita tetap menjaga hukum Allah. Jangan kerana nak menjaga hati ibu bapa masak masakan yang haram, menghidangkan babi umpamanya, dia makan sebab tak nak ibu bapa dia terasa hati. Tak. Okay? Kita berinteraksi dengan perkara yang baik, namun dalam masa yang sama hukum dan syariat kita tetap jaga. Okay. Dan seterusnya juga, apabila menyebut tentang masakan ni, antara perkara yang penting, okay, yang selalu terlintas di fikiran ialah tentang bahan, okay, peralatan tu sendiri. Okay, sebelum ni dia belum Islam, dia menggunakan peralatan-peralatan tu untuk memasak benda-benda yang haram lah umpamanya. Yeah. Umpamanya dia guna masak untuk babi, khinzir kan. So bagaimana dengan peralatan tu? Periuk, kuali, pinggan mangkuk, pisau dan sebagainya lah. Apakah setelah masuk Islam dia perlu buang semua benda tu? Okay? So kita katakan tak perlu buang. Okay? Tak perlu buang. Peralatan yang masih elok dan boleh digunakan tidak perlu dilupuskan semata-mata kerana pernah digunakan untuk memasak khinzir. Islam tidak memerintahkan, okay, seseorang yang baru memeluk Islam untuk membuang harta benda yang masih boleh dimanfaatkan. Bukan kerana dah masuk Islam, okay, buang semua benda. Beli semua benda-benda baru. Okay. Nampak macam menyusahkan pula kan?
0: Yeah.
1: Okay. Sebab membuang harta ni termasuk dalam idha'atul mal, orang kata. Mensia-siakan harta. Okay. Jangan dibuang mah. So, bagaimana? Okay. Cara kita nak membersihkan tu. Okay. Cara nak bersihkannya. Seandainya kita tak buang, bagaimana cara kita nak bersihkannya?
0: Yeah.
1: Sebab kita tahu babi ni haram dalam Islam. So, macam mana cara nak bersihkan? Okay. Cara nak bersihkan, saya bacakan sedikit rujukan menurut garis panduan menyucikan najis mukhallazah. Najis mukhallazah ni najis berat lah. Okay? Dan mutawassita, najis sederhana. Untuk pensijilan halal negeri Perlis yang diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis pada tahun 2003 bahawa khinzir dikategorikan sebagai najis mutawassita. Okay? Bukan najis mukhallazah. Dia bukan najis berat. Okay? Disebabkan tiada dalil yang kukuh untuk mengkategorikannya sebagai najis mukhallazah. Jadi najis yang berat lah. So, kalau kita lihat fatwa negeri Perlis ni, najis khinzir ni hanya tergolong dalam najis mutawassitah saja. Yang mana penyuciannya kawasan bahagian atau seumpamanya yang telah dipastikan tercemar dengan najis mutawassitah, hendaklah disucikan dengan menggunakan air yang suci. Okay? Dan kedua, penyucian hendak dilakukan sehingga hilang kesan najis, sama ada bau atau warna. Okay. Jadi menurut fatwa negeri Perlis, najis khinzir ni dia tergolong dalam najis mutawassita. Okay? So, cara menyucikannya, kita cuci sampai bersih sehingga hilang kesan najis, bau atau warna. Itu saja. Okay? Jadi jika ada bahan-bahan kita sebelum ni yang pernah kita gunakan tu najis khinzir, so kita basuh bagi bersih sehingga hilang apa, bau dia atau warna. Tak perlu menggunakan air tanah. Okay? So bagi fatwa negeri Perlis, najis khinzir termasuk dalam mutawassita. Okay? Yang perlu guna tanah tu adalah najis mukhallazah, najis berat. Okay. Maksudnya apa? So, periuk-periuk tadi, segala bahan-bahan yang pernah kita gunakan, so kita hanya basuh saja. Dan InsyaAllah apabila terzahir bagi kita bersih, maka kita sudah maklumlah bahawa benda tu bersih dan kita boleh guna dan dengan selamat, dan kita boleh masaklah dengan selamat,
0: insyaAllah. Baik, kita akan berehat seketika Ustaz dan akan kembali selepas ini. Dan saya ingatkan untuk anda yang mungkin ada sebarang soalan itu, anda boleh tinggalkan di ruangan komen sekarang ini berkenaan topik pada pagi ini, hukum hakam masakan dari bukan Muslim. Berehat seketika, pakat dengar hukum.

0: dengar hukum.
1: Pakat dengar hukum di Polis FM Serasi dengan ku. Pakat dengar untuk pakat belajar dan juga pakat dengar hukum kembali untuk bahagian yang kedua. Dan di Konti sekarang ni live menerusi Facebook dan TikTok Polis FM bersama di Konti yang berusaha Ustaz Sulaiman B. Roslan, Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis, sedang kupaskan tajuk berkenaan hukum hakam masakan dari bukan Muslim. Kita ada satu soalan yang dihantar menerusi WhatsApp Konti Polis FM.

0: Silakan Ustaz.
1: Okay, baik. Ini suatu perkara yang baik lah, okay? Dan usaha daripada kerajaan untuk membuat suatu peraturan yang mana setiap apa restoran ataupun kedai makan perlu mendapatkan sijil halal untuk apa memberi keyakinan lah pada orang bahawa bahan-bahan yang digunakan tu adalah halal. Okay. Dari sudut soalan tadi, bagaimana jika kita makan suatu kedai yang tidak ada logo halal? Yeah. Okay. Tak ada logo halal tu bukan bermaksud makanan tu tidak halal. Ha. Kita, pada pandangan kita ni, ya, yang perlu kita lihat adalah bahan tu. Okay. Bahan makanan tu. Okay. Dan logo halal ni hanya satu usaha. Okay. Untuk memberi keyakinan lah kepada orang, lebih-lebih bagi orang Islam kan. So jika kita diberikan pilihan, okay, ada pilihan, maka kita pilihlah, okay, perkara-perkara yang kita yakini.
0: Meyakinkan.
1: Dalam agama pun kita disuruh untuk meninggalkan perkara yang meragukan. Okay, dak mayaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. So jika ada pilihan dan tempat tu kita yakin, so kita pilihlah tempat yang kita yakin.
0: Betul. Ya. Okay. Untuk bahagian yang seterusnya Ustaz, untuk tajuk pada hari ini, silakan Ustaz.
1: Okay, baik. Kita akan sambung lagi persoalan kita tentang hukum makan masakan bukan Muslim ni. Okay. Saya teruskan pula dan sambung pada tadi perbahasan tentang bahan bahan ataupun bekas yang pernah terkena najis tu. Najis khinzir. Perlu sama sertu atau tidak? Okay. Seperti yang saya sebutkan tadi, okay, fatwa Negeri Perlis, najis khinzir ni termasuk dalam kategori najis mutawassitah. Okay. So dia tidak perlulah sertu. Cukup basuh sehingga bersih, sehingga hilang bau dan warna, dan kita yakini dia bersih lah. Okay. Namun perlu juga kita jelaskan bahawa terdapat pandangan fuqaha lain yang mengkategorikan khinzir sebagai najis mukhallaza dan wajib sertu. Okay. Jadi dalam perkongsian ini kita menjelaskan pandangan yang menjadi asas garis panduan dan pendekatan di Negeri Perlis supaya pendengar memahami kerangka hukum yang digunakan. Okay. Seterusnya, okay, kalau bahan masakan terkena khinzir, tak perlu sama. Okay. Tadi, apa? Bekas.
0: Bekas.
1: Bagaimana pula dengan makanan jika terkena khinzir? Okay. So kita kena bezalah dua benda ni. Okay. Tadi peralatan, okay, peralatan yang pernah diguna najis khinzir, so kita basuh ya, okay, basuh dengan air dan sabun atau umpamanya, apabila kita dah yakini dia bersih, hilang kesan dah semua, so kita boleh gunalah. Tapi apabila makanan kita, okay, contoh kita makan sup ke, okay, kita tuang kicap, dah tuang tu kita baca, ada kandungan khinzir atau daging babi atau minyak apa umpamanya.
0: Ya, ya.
1: So macam mana dengan makanan kita tu? Okey. Sedangkan ni cecair tadi dia larut dah.
0: Ya.
1: Okey. So dalam masa ini dalam langkah berhati-hati kita tak boleh makan dah lah. Okey. Melainkan jika dia benda yang kesat. Hanya kering dan hanya mungkin benda tempat makanan tu besar, dia hanya kena hujung-hujung. Benda boleh kita buang. Itu kita buang lah. Tapi macam tadi cecair ni dia dah larut.
0: Dia larut. Kuah kan. So, dia kucai sekali.
1: Macam mana nak kita nak asingkan, tak boleh dah.
0: Betul.
1: So bahan makanan yang mengandungi bahan yang haram ni kita terus buang lah. So seterusnya, bagaimana pula bahan makanan lain yang terkena najis? Macam tadi juga lah. So kita buang lah. Kita tak boleh ambil makanan tersebut lah. Bagaimana pula dengan periuk? Kita ada periuk ni, tapi kita dah cuci, bersih-bersih, berusaha gosok apa semua, masih ada kesan. Tapi kesan tu sebenarnya pun bukanlah kesan daripada najis tu, tapi mungkin disebabkan was-was. Ada juga orang tanya macam tu. Sentiasa dalam fikirannya, bersih ke tak bersih ni? Aku pernah guna ni, bersih.

0: Ikat tak bersih. Takutlah nak guna. Takutlah masih ada sisa-sisa dia, kan? Kita beramal berdasarkan apa yang telah kita yakini lah. Kita menghindarkan perasaan was-was itu. Okey? Dalam agama ini, kita ini, kita ada konsep agama itu mudah. Inna dina yusrun. Okey? Sesungguhnya agama ini mudah. Jangan kita terbawa-bawa dengan perasaan was-was ni. Apabila kita dia yakin, kita basuh, bersih, maka bolehlah kita gunakan perkara tersebut. Okey? Dan mengapa pendekatan ini penting? Okey? Untuk seorang contohnya mualaf, mungkin apabila seorang mualaf tu baru masuk Islam, mungkin banyak benda dia kena belajar. Cara solat, cara wudu dan sebagainya. Maka kita nak mudahkanlah benda-benda perkara ni. Okey? Dia masuk Islam, bukanlah dia perlu buang semua benda-benda atau perkara-perkara dalam rumah dia tu. Okey? Selagi mana dia bersih, tidak ada kesan, so boleh gunalah. Tapi kalau ada makanan-makanan yang memang jelas terkandung lemak babi atau umpamanya, perkara itu perlu dia buanglah. Okey? Untuk menyelamatkan dia lah, untuk memakan perkara yang halal. Okey? Jadi apa yang perlu dilakukan seorang mualaf tu? Okey, apabila dia telah masuk Islam, yang pertama dia tidak perlu buang peralatan yang masih elok. Okey? Yang masih boleh dibasuh dengan bersih. Okey? Yang kedua, kenal pasti bahagian-bahagian yang terkena najis. Okey? Mungkin masa dia masuk Islam, dia balik rumah, ada masih ada bahan apa tu, barang-barang yang dia masak belum cuci lagi.
1: Yeah.
0: So dia kena basuhlah. Okey? Jika so itu saja.
1: Yeah.
0: So apa poin penting? Okey, sebagai
1: kesimpulan.
0: Kesimpulan,
1: yeah.
0: Okey. Yeah. Keadaan pertama, orang bukan muslim memasak makanan yang halal, maka hukumnya apa? Boleh dimakan.
1: Mm-hmm.
0: Okey. Selagi mana bahan dan penyediaannya tidak bercanggah dengan hukum syarak. Okey, boleh. Kita ada kawan housemate umpamanya,
1: yeah,
0: dia masak.
1: Yeah.
0: Mana kita serumah dengan dia. Mm-hmm. Kita tahu bahan-bahan ataupun kuali apa semua tu.
1: Mm-hmm.
0: Dia guna bahan apa, kita lihat dan jelas. Dia guna semua benda-benda yang halal.
1: Mm-hmm.
0: Kita pun guna benda tu.
1: Mm-hmm.
0: So kita boleh makan lah.
1: Yeah.
0: Okay? Dan yang kedua tentang barang tadi. Okay? Barang masakan, sudu, garpu dan seumpamanya. Apabila telah memeluk Islam, dia tak perlu buang lah. Okay? Boleh digunakan semula dengan membasuh dengan bersih lah. Okay? Dan keadaan ketiga, okay? Jika ada jelas kepada kita, makanan itu tergantung makanan-makanan yang haram, ada lemak babi atau seumpamanya, ataupun ada arak umpamanya, maka itu tidak boleh untuk kita makan lah. Okay? So, itulah serba sedikit perkongsian kita pada kali ini. Dan yang terakhir, yang saya nak sebutkan, apabila kita mempunyai pilihan, contoh umpamanya kita travel ke luar negara kan, susah nak cari makanan-makanan yang halal ni kan. Dan apabila kita berjumpa dengan dua kedai, satu ni kita yakin memang orang muslim punya, yang satu ni kita tak yakin halal ke tak halal, maka ambillah. Okay? Jalan yang selamat, kita pilihlah. Okay? Kedai yang halal tersebut. Okay?
1: Yeah.
0: Supaya menjaga hati dan agama kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Maka itulah serba sedikit perkongsian kita pada pagi ini, insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk penerangan dan perkongsian yang sangat bermanfaat dan cukup jelas. Sebenarnya Islam ini sangatlah memudahkan jangan pita pula belanga-belanga lama tu, kan, buat mualaf. Dan saya yakin di keliling kita, yang mana mungkin kita ada rakan-rakan beragama lain, ya, jadi Islam ni mengajar kita untuk apa, hormat menghormatilah antara satu sama lain. Jadi semoga memperoleh manfaat bersama. Dan juga terima kasih Ustaz untuk panduan untuk orang Islam dan juga seluruh masyarakat untuk pilih makanan yang selaras dengan syariat Islam. Okey, jadi untuk anda yang terlepas untuk kupasan daripada Ustaz kita pada pagi ini, jangan lupa dengarkan siaran ulangannya pada hari Ahad jam 5.15 minit petang. Sekali lagi terima kasih yang berusaha Ustaz Sulaiman Biruslan, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Polis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita akan terus saja selepas ini untuk dengarkan utama 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Terus dengar Polis FM serasi denganku.

0: Hukum, ikuti ulang siaran eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. Empat hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
4: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back to back. Perlis FM, Jesuk, Sarabah.

10:54 minit pagi. Terima kasih masih mendengarkan Plus FM. Walau di mana jua anda berada, kita dah pun nak menghampiri ke pukul 12 tengah hari untuk dengarkan utama 12 tengah hari menerusi Sinar FM dan akan kembali di jam yang berikutnya. Jadi untuk anda, terima kasih masih lagi menjadikan Plus FM sebagai teman setia anda. Dengarkan Jisoo Earthquake, kita di seleksi Sarang Haze Plus FM.

0: semangat, Lip. Boleh sepangat.
1: Serasi denganku.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paras FM Serasi dengan ku Tak Mahal, Zapin dan juga Faisal Tahir dan juga Santej baru saja berlalu untuk anda. Masih lagi menemani anda di sini bersama dengan saya.

sini untuk anda. Terima kasih masih lagi mendengarkan Hangat Lead walau di mana jua anda berada. Di si Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jam ini seperti biasa pendengar-pendengar setia untuk kirimkan hidangan tengah hari anda. Jom hantarkan sekarang di WhatsApp 0174541688 di ruangan

waktu anda di ruangan Sega. Hantarkan kejap lagi tiga bacaan untuk anda, okey? Dengarkan Afgan, katakan tidak. Terus dengar, Pulis FM, hangat lit. Are you ready? Drop the beat, yo.

0: Nak ladu? Saya buat ni. Air tangan yoga tau.
1: Wow, ladu? Sebelum ni kau dah tengok lah Tata Hindustan je orang nak makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
0: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
1: Manisnya. Manis meleceh.
0: Ayu akak, ada manis ada irkano. Kenapa kakak? Tak sedap ke?
1: Duk. Bukan dah sedap. Manis meleceh lah. Maksud kau, manis yang sangat-sangat lah yoga. Orang boleh sebut meleceh yoga.
0: Faham. Manis meleceh.
1: Bukan meleceh. Meleceh. Nurai anak berlih. Hashtag diodoh.

Masa untuk terus saja kembali lagi untuk anda. Terima kasih untuk anda yang dengar Perli FM. Walau di mana jua anda berada, anda kirimkan ya hidangan tengah hari-hari ini. Anda boleh WhatsApp di konti 017-454-1688. Kita ada pendengar setia kita, Mak Ngah, tamun tulang kita. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam Mak Ngah. Apa khabar? Katanya hari ini Mak Ngah buat masak lontong kegemaran arwah tu. Mainlah makan. Masya Allah, sedapnya lontong tu kan. Selalunya lontong tunggu raya. Tapi lah, tak ada raya. Nak makan lontong bila-bila. Anytime. Selamat menjamu selera. Nah, Mak Ngah. Dan untuk anda yang tengah dengar Poli FM di sekitar Tamun Tulang, kan, Simpang 4. Mana lagi yang nak dengar Poli FM tu? Cuba halo mai tengok. Selalunya kalau kita pergi jalan, kok-kok tu kan, dia duduk dengar je radio Poli. Tapi itulah kan, dengar setia tapi tak keluar, tak apa eh. Kita tahu anda sentiasa mendengarkan Polis FM. Terima kasih ya. Okey, ada lagi yang kirimkan di WhatsApp 017-454-1688. Kata Atika, salam Jumaat diucapkan kepada Atika dan juga kepada semua pendengar Polis FM. Terima kasih. Salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam kita ucapkan untuk anda. Terima kasih. Dan ramai lagi yang tengah kirimkan, tengah typing-typing tu. Tak apa, saya tunggu lagi lepas ini kita sambung untuk ruangan Sega. Apapun yang dengarkan Polis FM, mungkin di premis perniagaan sekarang ini. Terima kasih. Selamat menjamu selera di tengah hari ini. Ingat nah, kalau makan tu, orang kata, orang Perlis kata bukan minum ayak. Makan nasi pun makan, ayak pun mereka makan juga. Betul tak? Makan ayak tak apa nah. Tapi apapun, makan pelan-pelan. Pepak tu orang kata ikut sunnah. Kan, biar apa lumat elok tu telan. InsyaAllah, mudah-mudahan kesihatan diberkati dan sentiasa dalam redha Allah SWT, insyaAllah. Untuk anda, salam Jumaat, dengarkan ini Salah Sadaqah Abu featuring Yusra, hanya untuk anda. Pilihan lagu yang hangat di Hangat Lit.

nak berjaya dapat straight A SPM, kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsha Alisha bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Sheikh Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada Vibe.

Menawan ni no. Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Oh, sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama no. Kita buanglah sampah dalam

0: bersama-sama kita peduli dan jaga alam sekitar. Salam dari UAM, Padu Verstyle. Semasa.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Hangat Lee.

pagi untuk anda bersama dengan saya Atika di sini. 12.50 minit tengah hari, 10 minit saja lagi menghampiri ke pukul 1 tengah hari untuk memasuki jam yang ke-4 bagi Hangat Lit Jumaat 2 Oktober 2006 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey, dan kita dah masuk di ruangan segak sekarang ni. Saya nak kongsikan untuk anda mengenai ubat. Okey, kalau ubat ni selalunya kalau kita pergi ke klinik kan, ada ubat yang tulis makan selepas makan. Tapi selepas makan tu bila? 5 minit, 30 minit, 1 jam. Sebab apa? Sebab tak semua ubat ni sama. Jadi kena ikut arahan lah pada label. Jadi kalau anda tak pasti, kena tanya ahli farmasi. Yang mana tablet ni memang dia sama-sama putih pun, cara makan pun tak tentu sama. Macam orang lah kan, rambut sama hitam tapi lain-lain. Kalau ubat nampak aje sama tapi sebenarnya kandungannya lain-lain. Macam mana orang kata apa, larutnya tu ubat tu dalam perutnya macam mana. Dan ada pendengar yang komen dekat sini, Syahidah katanya, biasanya saya akan ambil 30 minit selepas makan. Kalau terlupa dan dah makan, sila tunggu 2 jam. Ini mengikut arahan daripada doktornya dululah. Selain itu, ada juga pendengar yang katanya dari Anismah. 30 minit selepas makan rupanya. Selalunya ubat-ubat ni saya makan sebaik saya habis je makan tu, memang saya telan terus lah ubat. Sebab ubat ni dah standby sama dengan waktu hidangan. Kan dia hidang nasi, ubat botol-botol pun duduk kat sebelah tu juga. Jadi sebaiknya, ada yang kongsikan dekat sini, 30 minit selepas makan adalah waktu yang terbaik untuk anda ambil ubat-ubatan anda. Okay, bukannya lepas-lepas makan habis-habis minum air, alhamdulillah tu terus makannya ubat. Jadi bagi perut tu rehat, orang kata bagi cool dululah. Lepas kita dah kenyang makan nasi dan sebagainya tu, biar dia relax kan. Lepas tu baru kita ambil ubat setengah jam kemudian. Lebih berbaloi lah yang dikongsikan menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, dan untuk anda pandang bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.11 minit tengah hari. Dan juga untuk anda, kita dah nak masuk jam yang terakhir di ruangan Hangat Lit ini. Dengarkan seketika Spin, Janji Kita. Perlis FM, suasi dengan ku.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. Empat hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid Perlis FM.

0: Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar Hukum.
3: Sedang-sedang mari kita terus saja untuk dengarkan siaran langsung khutbah Jumaat menerusi Nasional FM.

الحمد لله الذي جعل الزواج سكنا والمودة والرحمة سبيلا إلى سعادة الأسر واستقرار المجتمع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan ketakwaan itu akan membimbing kita bukan sahaja ketika mana kita berada di masjid ini, tetapi ketika mana kita menjalankan amanah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa ataupun ketua keluarga. Sama-sama kita lupakan sejenak hal dunia. Kita lapangkan dada, sama-sama berikan perhatian kepada khutbah pada tengah hari ini. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dan hampir dengan kehidupan kita, iaitu merungkai sengketa bahagia rumah tangga. Muslimin yang dimuliakan, setiap suami dan bapa itu memikul amanah memimpin keluarganya, di mana kepimpinan dalam rumah tangga bukan sekadar hak untuk dihormati, tetapi tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku suami bertanggungjawab menyediakan nafkah, memberi perlindungan kepada keluarga kita dan mendidik dan membesarkan ahli keluarga. Namun tanggungjawab yang lebih besar adalah kita memimpin keluarga kita menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, kita bimbing mereka, menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Dan perkara inilah yang telah ditegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang membawa maksud: wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu memerintahkan kita jaga diri, pelihara diri, kemudian barulah keluarga. Yang mana ini memberi mesej kepada kita, sebelum kita memperbetulkan pasangan kita, memperbetulkan anak-anak kita, kita sendiri mesti bersedia untuk diperbaiki. Jangan hanya kita mahu minta didengar tetapi enggan mendengar. Jangan hanya kita tahu menuntut hak tetapi melupakan tanggungjawab. Jangan hanya kita melihat kelemahan ataupun kekurangan pasangan kita sahaja, sedangkan kelemahan diri kita sendiri tidak pernah kita akui. Keluarga tidak memerlukan pemimpin yang sentiasa mau menang. Keluarga memerlukan pemimpin yang berani mengaku salah dan bersedia membaiki keadaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap rumah tangga pasti akan diuji. Ada masanya suami isteri berbeza pandangan. Ada masanya kata-kata yang mengguris perasaan kita. Ada harapan yang tidak dipenuhi.
dan ada pengorbanan yang tidak dihargai. Perselisihan bukanlah semestinya tanda kegagalan. Namun cara kita mengendalikannya menentukan sama ada rumah tangga kita bertambah matang atau mengundang keretakan. Kalau kita lihat menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 60,457 perceraian telah direkodkan di seluruh Malaysia pada tahun 2024, di mana meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, 47,577 perceraian melibatkan pasangan Islam, meningkat 7.3%. Jika diperatakan, lebih kurang 165 perceraian berlaku pada setiap hari. Namun kita perlu ingat, di sebalik setiap angka itu ada kehidupan yang telah berubah. Ada rumah yang tiba-tiba menjadi sunyi, ada hati yang membawa luka, ada juga anak-anak yang masih terlalu kecil untuk memahami kenapa ayah dan ibu tidak lagi tinggal bersama mereka. Statistik ini bukan untuk menghukum mereka yang telah berpisah. Namun Islam menyatakan bahawa Islam tidak memaksa seseorang itu terus hidup dalam penderaan dan juga kezaliman. Kerana ada kalanya perpisahan itu ataupun perceraian itu merupakan jalan terakhir yang dibenarkan oleh syarak setelah segala usaha perdamaian dilakukan. Namun melalui angka ini sepatutnya menyedarkan kita, jangan biarkan masalah yang masih boleh dibincangkan berubah menjadi luka yang tidak lagi dapat dipulihkan. Janganlah kita mengambil keputusan besar ketika mana hati kita sedang dikuasai amarah. Allah SWT menunjukkan jalan penyelesaian ini dalam surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Mafhumnya, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka pendekatannya lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan perasaan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan keduanya, yakni suami isteri itu, berpakat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ayat yang dibacakan ini mengajar kita bahawa apabila konflik tidak lagi mampu diselesaikan berdua, dapatkanlah bantuan orang yang amanah. Bukan semua masalah perlu diumumkan, tetapi bukan semua masalah juga boleh dipendam sendirian. Dapatkanlah bantuan ahli keluarga yang adil, kaunselor, pegawai agama atau pihak autoriti. Pilihlah orang yang mahu menyelesaikan masalah, bukan orang yang hanya menambahkan kemarahan. Rumah tangga tidak akan pulih hanya kerana seorang pandai berkata-kata. Rumah tangga akan pulih apabila kedua-dua pasangan itu jujur, merendahkan ego dan benar-benar mahu memperbaiki keadaan. Menyulam kasih dalam perselisihan bermula apabila setiap pihak bersedia untuk bekerjasama. Kita belajarlah mendengar sebelum menjawab. Belajarlah meminta maaf tanpa menambahkan alasan. Belajarlah menegur tanpa menjatuhkan maruah. Kerana cita-cita kita bukan sekadar hidup bersama di dunia, tetapi dihimpunkan kembali bersama keluarga dan pasangan kita dalam syurga. Perkara ini jelas disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin.
yang bermaksud dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan amalan yang dikerjakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-59 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sedarlah kita bahawa integriti itu bukan hanya berkaitan amanah kita di pejabat, pengurusan kewangan atau usaha kita menolak rasuah. Malahan integriti itu juga mesti subur dan hidup dalam rumah kita. Integriti dalam rumah tangga ialah kita berlaku jujur kepada pasangan kita, kita tunaikan nafkah dan janji kita, kita akui kesalahan kita, tidak memutar cerita untuk memenangkan diri, tidak menggunakan anak-anak sebagai senjata dan tidak menunjukkan imej yang baik di luar, sedangkan keluarga kita kita layan dengan kasar di rumah. Integriti itu apabila akhlak kita dalam rumah sama baiknya dengan imej yang kita tonjolkan kepada masyarakat. Dan apabila rumah tangga kita diuji, janganlah tergesa-gesa membuka pintu yang salah. Aib pasangan tidak sepatutnya disebarkan di sosial media. Luahan di tempat yang salah hanya akan mengundang fitnah dan spekulasi. Orang ramai akan mula menghakimi tanpa mengetahui cerita sebenar, sedangkan pasangan dan anak-anak akhirnya terpaksa menanggung kesannya. Namun, menutup aib bukanlah bererti kita menyembunyikan kezaliman. Sekiranya berlaku penderaan, keganasan, pengabaian tanggungjawab ataupun ancaman terhadap keselamatan, maka dapatkanlah bantuan dan perlindungan daripada pihak autoriti. Jangan sesekali kita membuka aib untuk mencari perhatian. Namun jangan menyembulikan kezaliman atas nama menjaga rumah tangga. Setiap kemulut hendaklah kita tangani dengan hikmah. Kasih tidak dapat diperbaiki dengan kita koyakkannya di hadapan khalayak. Sebaliknya, ia perlu disulam kembali dengan kejujuran, doa dan kesediaan untuk berubah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil 3 pengajaran yang penting. Yang pertama, keluarga itu adalah anugerah dan juga amanah. Sama-samalah kita pimpin keluarga kita dengan tauladan, kasih sayang dan ketakwaan, bukan dengan ego serta kekerasan. Yang kedua, rungkaikan perselisihan dengan integriti. Kita berlaku jujur, tunaikan tanggungjawab, akui kesalahan dan dapatkan bantuan pihak yang amanah apabila konflik tidak mampu diselesaikan berdua. Dan yang terakhir, sama-samalah kita pelihara maruah pasangan dan maruah keluarga kita. Jangan kita menghukum melalui media sosial, tetapi jangan pula berdiam diri apabila berlaku penderaan ataupun kezaliman. Salurkan masalah kita kepada pihak authority yang mampu membimbing dan melindungi. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah yang tidak pernah diuji. Rumah tangga yang bahagia ialah rumah yang setiap kali diuji, penghuninya memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada amanah dan kembali memperbaiki diri. Kerana bahagia bukan bererti tiada sengketa. Bahagia ialah apabila sengketa itu kita rungkai dengan iman, hikmah dan integriti yang dipertahankan. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memeriahkan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 pada 6 hingga 10 Oktober 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Bagi yang tidak dapat hadir, ikutilah siaran langsung menerusi RTM1, TV Al-Hijrah dan media sosial rasmi JAKIM. Mudah-mudahan kemudian majlis ini menyuburkan kecintaan kita kepada Al-Quran, dibaca dengan tekun, difahami dengan hati dan diamalkan dalam kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا وبهدولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim. وكذلك كبهدولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufiah. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat ini disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Amru Al-Haz Adnan yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga. Yang mana saudara, kebahagiaan rumah tangga tidak datang tanpa usaha. Ia perlu dibina dengan iman, kasih sayang, kesabaran, komunikasi dan juga tanggungjawab. Jadi marilah kita sama-sama berusaha menjadikan keluarga sebagai tempat lahirnya ketenangan dan juga kasih sayang. InsyaAllah, saudara, kami akan ke udara lagi melalui siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Dan terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siar secara langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Saya Nur Farhana Muhammad Nur, mewakili seksyen radio bahagian pencarian Joakim, serta rakan dari unit siaran luar radio RTM, Encik Hardimin dan juga Encik Muhammad Fikri. Kembali ke konti.
2: Kembali di konti Polis FM. Sekarang ini Alhamdulillah telah pun kita dengar kelintas langsung solat Jumaat dan juga khutbah menerusi nasional FM juga langsung di TV1. Dan kini kembali untuk anda dengarkan Polis FM. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama untuk perkongsian khutbah solat Jumaat pada hari ini. Jadi untuk anda terus mendengarkan Polis FM hinggalah ke pukul 2 petang bagi segmen Hangat Lit.
3: Anda sedang dikemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Muzayana Abdullah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar? Didoakan dalam kebaikan fi dunia wal akhirah insyaAllah. Kita berbicara tentang sedekah subuh. Jujurnya, dulu-dulu kita pernah dengar tak tentang sedekah subuh? Zaman kita sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi hari ini seperti ia diviralkan, menjadi kelazatan ramai orang. Sedekah subuh, sedekah subuh. Apa sedekah subuh tu? Kadang kita siapkan tabung ayam, tabung gajah, kan, dekat atas meja solek kita orang perempuan, dekat atas rak kasut kita orang lelaki. Ni untuk setiap hari, Ustazah biar 10 sen, biar RM1, saya masukkan setiap pagi. Nanti setiap hari cukup RM30, saya sedekahlah dekat mana-mana tabung masjid dan sebagainya. Wujud ke? Tidak ada istilah sedekah subuh.

0: suruh sebut Alhamdulillah. Kita bersyukur pagi ini Allah sambung kehidupan kita dengan nafas kebaikan. Jadi apa lagi yang kita nak mulakan? Of course dengan solat subuh pagi tadi. Tapi pagi-pagi ni kita niat kita nak kongsi rezeki dengan siapa saja. Mungkin kita tak masuk duit dekat dalam tabung yang kita dah sediakan setiap hari RM1. Tetapi kita nak pergi pejabat, lalu depan orang jual nasi lemak, kita beli nasi lemak RM1 10 bungkus bagi kat kawan-kawan kita. Maksud sedekah subuh, apa sahaja kebaikan yang kita mulakan hari. Jadi kalau RM1 sehari contoh, itu kita buat secara istiqamah. Contoh hanya dengan RM1 nasi lemak setiap pagi kita bawa untuk kawan-kawan kita, ditakdirkan Allah kita pergi dulu daripada mereka. Orang mungkin tak ingat nama kita, tapi orang ingat pakcik yang selalu bawa nasi lemak pagi-pagi tu. Subhanallah, kalau tengah dipalu di alam kubur, sedekah subuh yang tadi itulah, yang sikit, yang kecil pada pandangan orang, itu insyaAllah menambahkan kebaikan. Tidaklah barzah kita menjadi gelap, bahkan terang benderang. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita fokus kepada satu perkara, sama ada secara duit ataupun kita datang ke pejabat ada masalah di rumah. Ya Allah, pandanglah sedekah pagi hari kita ini dengan memberi senyuman yang paling manis. Kita lupakan sekejap masalah di rumah, fokus kepada kerja dan mengundang aura baik kepada kawan-kawan kita di pejabat. Sebab tu pagi hari Nabi mengajarkan kita satu doa, Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita? Fokus untuk menambah kebaikan dengan mencari ilmu. Fokus untuk kita minta kepada Allah diberikan rezeki yang baik-baik. Untuk mendapat rezeki yang baik, jangan lupa berkongsi rezeki. Jadi inilah tidak salah asatizah kita sehari ini menggalakkan kita dengan berbuat kebaikan setiap waktu pagi dengan namanya sedekah subuh. Moga-moga subuhnya baik, begitu juga pada waktu zuhur, asar, maghrib sampai ke isyak, bahkan nanti tidurnya orang beriman juga dalam kebaikan. Besoknya Allah berikan kita kelazatan untuk kita menambah-nambah keimanan, mulakan lagi dengan sedekah yang berpagi-pagian, itulah dinamakan sedekah subuh. Macam mana rakan-rakan pendengar? Kalau yang belum start, kita jangan buat-buat lambat, lewat menangguh. Besok subuh kita start mulakan kebaikan insyaAllah, walau hanya dengan RM1 sehari. Ampun maaf, moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Terima kasih dengan Cool. Alhamdulillah untuk anda, kita dah pun selesai bagi segmen Hangat Lead edisi Jumaat anda 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Atikah Nordin dah pun teman anda selama 4 jam di ruang udara ini bersama dengan rakan jurutera yang bertugas di MCR dan juga di stesen pemancar RTM Padang Pau. Terima kasih. Dan juga untuk anda yang mendengarkan Polis FM di siaran 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. InsyaAllah esok saya akan kembali menemani anda segmen yang sama Jumaat, Sabtu, Ahad 10 pagi hingga 2 petang di segmen Hangat Lead. Dan saya juga akan kembali lagi untuk pelbagai lagi rancangan dan informasi dan hiburan pastinya untuk menceriakan hari anda. Mohon maaf juga anda ada kekurangan sepanjang pengenalian konti saya di ruang udara ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat bersama, itu yang kita inginkan, dan juga mendapat maklumat yang tepat untuk anda hanya di RTM insyaAllah. Dan selepas ini terus sahaja bersama dengan DJ Bella menerusi segmen Hemoy-Hemoy 2 hinggalah ke pukul 6 petang. Jadi akhir kata daripada saya, hiasilah diri anda dengan perkara yang positif. Mudahan segala yang baik sentiasa mengelilingi hari anda. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan yang ini simple, ya, Ustaz. Perbezaan dua perkataan ni antara sabar dan juga redha. Apa beza dia, Ustaz?
3: Okey, sabar dan redha ni dia ada perbezaan. Sabar, dia bila mana contoh, dia al-habsu. Iaitu al-habsu ni maksud kita menahan. Bila kita dapat musibah, hati kita, jiwa kita, jantung hati kita rasa sakit. Tapi kita tahan benda tersebut. Mungkin tangan kita rasa macam nak hempas pintu tu. Tapi kita tahan, kita tak buat benda tu. Mungkin tangan kita rasa macam nak koyak baju ke, macam mulut kita nak kata macam, tapi kita tahan. Kita tak sebut benda tersebut. Maksudnya sabar ini, dia maksudnya dia ada rasa sakit tu ada kat hati, tapi dia tahan. Berbeza dengan redha. Redha ni maksudnya benda tu dah berkurang dah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, redha ni kesakitan dalam hati tu ada sikit, tapi yukhafif, ringan lah. Ataupun tak ada bikuliah, tak ada langsung. Sebab dia redha. Senang cerita lah, ada satu kisah berlaku pada zaman terdahulu, iaitu pada zaman ulama salaf terdahulu, tentang Abu Khilabah. Abu Khilabah ni, dia seorang yang mana kudung, tak ada tangan, kaki pun tak ada, telinga tak apa dengar, mata tak apa nampak. Bayangkan, tangan tak ada, kaki tak ada, nak hidup sukar. Kemudian ada seorang hamba Allah jumpa dia. Tengoklah, pelik ni. Lepas tu dia persembang dialog antara mereka dua. Abu Khilabah yang tak ada tangan, tak ada kaki apa semua tadi tu, mata pun tak apa nampak, dia pun cerita. Panjanglah, dipendekkan, dia kata, aku ada anak. Anak aku ni lah yang selalu duk wudukkan aku untuk solat. Yang bagi aku makan, bagi aku minum. Tapi aku tak jumpa dia 3 hari lah. Maka kawan tadi tu, yang mana sembang dia tu, tolong pergi cari. Pergi cari, jumpa anak dia. Jumpa dalam keadaan apa? Meninggal dunia dah, mati. Lepas tu tak balik 3 hari. Bila meninggal dunia, kawan ni mulut fikir, macam mana aku nak pergi bagi tahu ni dekat orang yang mana yang kudung apa semua tadi tu. Dia fikir macam-macam, dia pun pergi kat orang tu balik. Panjanglah dialog dia, cara dia nak beritahu. Dipendekkan cerita, lepas dia bagi tahu dekat Abu Khilabah tentang anak dia mati, apa yang Abu Khilabah tersebut? Dia kata, alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan zuriat aku daripada ada orang yang mana bermaksiat. Zuriat aku ni bermaksiat dan juga dia akan diazab dalam neraka. Maksudnya apa? Dia bukan suka nak meninggal dunia, tak. Tapi sebab dia redha, dia fikir benda yang baik, positif. Dia kata, hikmah anak dia meninggal, maka tak ada dalam kalangan zuriat dia ni akan bermaksiat kepada Allah sehingga last kali dia azab. Bukan maksud dia suka tak, tetapi dia redha. Lepas tu last kali bila dia sebut begitu dah, dia sebut inna lillah wa inna ilahi raji'un. Lepas tu mati, dia sendiri meninggal dunia pula. Tadi anak dia dapat berita kabar anak dia, dia sebut alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan zuriat aku ni daripada buat dosa, dan zuriat aku ni Allah selamat zuriat aku daripada diazab neraka disebabkan dosa itu. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia sendiri pula meninggal dunia lepas itu. Jadi nak sebutkan redha tu begitu, dalam keadaan dia terima semua benda tersebut. Bukan dia seronok anak meninggal tak, tapi dia cuma redha dengan apa yang Allah beri. Itu beza sabar dengan redha.
2: Terima kasih Ustaz, terima kasih, sangat-sangat jelas penerangan tu
0: Ustaz. Habak Ustaz.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillah, ma syaa Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Raudhatul Jannah Muhammad Rozli. Wahai para wanita, ketahuilah betapa berharganya dirimu menjadi wanita. Sahabat-sahabat, ada wanita yang dia rasa sedih jadi wanita. Ya, ada rasa jadi wanita ni tak adil. Dia kata tak best, kan best kalau jadi lelaki. Maka, fakta yang pertama yang kita semua kena tahu bahawasanya, ketahuilah Islam memandang tinggi martabat seorang wanita. Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita imbas kembali zaman kegelapan ataupun kita sebutkan the dark ages sebelum datangnya Islam ini, atau lebih khususnya lagi tradisi Arab Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, sering memandang rendah akan status dan kedudukan seorang wanita. Wanita dianggap tidak lebih sebagai barang dagangan, diperhambakan, diperjualbeli dan objek seksualiti dan seumpamanya. Namun, sahabat-sahabat, ketahuilah suramnya tradisi jahiliah ini dihapuskan oleh siapa? Baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, dengan kehadiran Rasulullah SAW di atas bimbingan wahyu daripada Allah SWT, mensyariatkan darjat kaum wanita diangkat. Tidak ada lagi penindasan mahupun kezaliman. Buktinya, Islam ada memberikan hak waris bagi kaum wanita. Islam memberi jaminan bagi kebebasan bagi wanita melontarkan pendapat ataupun pandangan. Adapun dalam batas-batas yang tertentu. Kemudian adanya keadilan agama Islam terhadap hukum hakam berkaitan wanita. Dan tiap satunya mempunyai hikmah yang sangat besar bagi dalam diri wanita itu sendiri. Islam juga memberikan kebebasan untuk wanita mendapatkan pendidikan. Dan adanya nafkah yang layak yang wajib diberikan daripada seorang suami, serta larangan menceraikan isteri tanpa sebab dan larangan membunuh bayi-bayi perempuan. Subhanallah sahabat-sahabat, lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hikmah kepada peranan wanita dalam masyarakat, dan Nabi SAW memberikan wanita kedudukan dan hak mereka. Sahabat-sahabat, cuba kita imbas kembali seorang pakar perubatan yang terkenal di zaman Nabi SAW, iaitu namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini disertai Nabi dalam beberapa siri peperangan. Untuk apa? Antaranya untuk membantu dan merawat pejuang yang tercedera. Maka di sini kita boleh melihat ya, Nabi SAW meraihkan dan memandang tinggi bakat yang ada seperti ini pada wanita. Sahabat-sahabat, kita boleh lihat Islam juga mementingkan pendidikan terhadap wanita. Lihatlah kepada bonda kita, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan lebih 2000 hadis sehingga beliau menjadi mufti dan sering menjadi rujukan manusia setelah kewafatan Nabi SAW. Dan semua ini sahabat-sahabat adalah hasil keprihatinan Rasulullah dan perhatian yang diberikan terhadap hak wanita. Malah ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, Allah mentakdirkan baginda lari kepada siapa dahulu. Baginda tidak pergi bertemu bapa saudaranya maupun sahabat-sahabatnya pada ketika itu, tetapi baginda terus lari kepada isterinya Ummul Mukminin, bonda kita lagi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di hari terakhir dalam hidup baginda Nabi SAW juga, Allah mentakdirkan untuk menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini kita boleh melihat risalah kenabian Nabi SAW bermula dan berakhir bersama wanita. Subhanallah, hadirnya Rasulullah membawa nur Islam. Kita melihat kalam yang diturunkan Allah untuk mengangkat martabat wanita melalui Al-Quran itu cukup banyak sekali. Antaranya Allah nyatakan keadilan balasan Allah dalam surah Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, min dhakari aw untha, sama ada di kalangan laki-laki maupun wanita. Maka sedarilah wahai para wanita, kedudukan wanita dalam Islam sebenarnya sepanjang hidupnya sangat beruntung. Ya, lihatlah sebagai seorang perempuan yang menjadi anak tidak menjadi kewajipan untuk mencari nafkah. Yang sepatutnya menafkahinya waktu ketika itu ialah bapanya. Ketika dia menjadi isteri yang wajib menafkahinya suaminya, tidak wajib ke atasnya untuk mencari rezeki menyara dirinya. Kemudian bila wanita itu kehilangan suami, siapa yang wajib menanggungnya? Jika ada anak lelaki, anak-anak lelakinya lah. Bayangkan jika semua memahami dan mengikuti garis panduan agama ini, sudah tentu tiada istilah ibu-ibu tunggal tersia-sia atau tersiksa hidupnya. Kerana dalam Islam sendiri ada susunan-susunan pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita yang membuktikan firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alhamdulillah. Maka dari sini kita boleh melihat Ajaran agama Islam untuk mengangkat darjat kaum unta ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mampu merubah wajah peradaban dunia. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, bertemu lagi insyaAllah dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Raudhatul Jannah binti Muhammad Rosli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Raudhatul Jannah Muhammad Rosli. #penyiarancakim.
2: Nidaul Islam.

Taiwan ni no. Ada bukit bukau yang indah, ada sawah bendang, sayup-sayup mata memandang, ada laut, ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama no. Kita buanglah sampah

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
0: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda. Di mana jua berada, bertemu dengan Bella waktu ini. Ruang 102.9 MHz. Hemoi, kita enjoy Kapal Sempoi. Edisi Jumaat kita pada hari ini 2 Oktober 2026, bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Banyak perkongsian menarik menanti anda edisi Jumaat hari ini. Janji jangan pergi mana-mana. Terus setia layan Hemoi, kita enjoy Kapal Sempoi.

0: Ni abang, awak ni ayak melimpah habis ni.
1: Lecak sungguh dapat dia.
0: Loh, ni orang loh ni nak jimat ayak yang abang buka ayak meneru tu pasal apa?
1: Nampak tak orang nak basuh kereta? Nampak.
0: Nak basuh-basuh lah, tutup lah ayak tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau tak? Jimat dah sikit.
1: Bil bulan ni berapa?
0: Tahu tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Panelis

mendengarkan kami di mana Juanda berada. Bertemankan Bella waktu ini 2.31 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Cuaca pun cantik, berangin, elok je kan. Ya, hembus-hembus muka. Sambil layan Perlis FM memang terbaik. Bertemankan Bella tau. Sampai pukul 6 petang saat ni di ruangan ini yang kita namakan Hemoy. 2 petang sampai pukul 6 petang. Edisi Jumaat kita hari ini dah masuk Oktober bulan 10. Mungkin bulan 10 lah. Bulan yang anda nak raikan sahabat, keluarga, pasangan dan sebagainya. Amboi ya. Dan bulan Oktober juga ini banyak lagu-lagu menarik menanti anda. Edisi hari ini jangan pergi mana-mana. Terus layan kami waktu ini di ruangan Hemoy. Kita enjoy Kapo Sempo.

Oh, hantar ke nombor tu saat ni Bella baca jam yang kedua saat ni, no? Ah, padulah. Sebab apa? Kapal memang pilih Perlis FM untuk dilayan setiap hari. Layan setiap hari ni bersama penyampai-penyampai yang dah disusun untuk teman kapal sampai pukul 12 tengah malam saat ni. Apa pun memang terbaik belakang-belakang. Selamat memandu ke destinasi. Moga selamat sampai ke tujuan yang anda rancang hari ni. Hari ini hari Jumaat kan, mungkin ada yang dah cuti, ada juga yang nak sambung kerja, sat lagi sambung tugasan-tugasannya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jangan pergi mana-mana, layan terus hemoi-hemoi. Kita enjoy kapal sempoi.

dengarkan kami di mana jua anda berada. 2.41 minit petang. Selamat petang buat anda pendengar-pendengar setia Perlis FM. Terima kasih bila sampai pukul 6 petang saat ni. Anda yang nak hantarkan perkongsian ucapan dan sebagainya petang-petang ni sambil layan Perlis FM, kau nak kata boleh hantar mai terus ke nombor WhatsApp 0174541688.

lagi sudi terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada. Masih lagi bela di sini teman anda. Ruangan hemo-hemo kita sampai pukul 6 petang. Kita nak dekat pukul 3 pida. Pukul 3 petang kita akan ikuti sama-sama ringkas 3 petang menerusi Nasional FM. Patah balik mai. Masih lagi bela di sini teman anda. Ruangan ini terus layan Perlis FM di mana jua anda berada. Dan juga waktu ini sambil memandu makan ke menjamu selera. Selamat menjamu selera. Makan kenyang-kenyang. Terus layan Perlis FM serasi dengan ke

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Mampiri ke pukul 5.20 minit petang. Selamat petang untuk anda. Waktu ini bertemankan Bella di ruangan hemoh-hemoh sampai pukul 6 petang. Mana kata kita dah masuk jam yang kedua. Terima kasih pilih Perlis FM sebagai peneman dan terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Anda boleh hantarkan ucapan perkongsian anda terus ke nombor WhatsApp Konti 017-454-1688. Okey, sekali lagi kita ada beberapa perkara hebahan menarik terkini untuk anda. Jangan pergi mana-mana, layan terus. Hemoh-hemoh, kita enjoy Kampus Sempoh.

Mendengarkan kami di mana juan dan wada 3.25 minit petang. Dan ada yang tanyakan pelet oleh ke mana perginya. Kita akan dengarkan suara Bella, Cik Kri dan Pak Is dalam pelet oleh lagi 2 minggu yang akan datang. Kita akan dengarkan suara kami tiga, okey. Hari ini tiada pelet oleh, harap anda ambil maklum atas sebab-sebab tertentu. Baik, kita nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan hebahan terkini ini, iaitu di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Ini sumber yang kita petik untuk anda daripada Kementerian Dalam Negeri. Okey? Anda yang hantarkan ucapan perkongsian yang dah muncul di ruangan WhatsApp konti ni, ha? Terima kasih Bella ucapkan. Saya lagi Bella baca. Jangan pergi mana-mana. Layan terus. Hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapas Sempoi.

0: Pong, opa. Awak lah yang kopi poh hari ni belai sangat bahasa ni.
1: Awak bang, belai lagu mana pula?
0: Tak bahasa gula langsung. Tawak hebat macam ni.
1: Sajalah bang, poh bancuh bagi tawak sikit. Belanja jimat, badan kita pun sihat.
2: Amalkan cara hidup sihat. Kurangkan pengambilan gula dalam pemakanan anda. Tanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
3: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

3.34 minit petang. Terima kasih yang hantarkan ucapan anda. Perkongsian menerusi nombor WhatsApp Konti. Waktu ini bertemakan Bella sampai pukul 6 petang. Ruangan hemoh-hemoh ini. Kita ada yang pertama, Mr. D. Dengarkan sambil bertugas. Semoga sukses selalu untuk yang dengarkan Police FM. Mambo, memang minak. Minak Police FM. Tak ada pelet walih, ada pelet lain. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Mr. D, pendengar setia Police FM. Katanya layan Police FM dari tadi lagi sampai luar ni dan nak terus setia sampai malam set ni. Terima kasih Mr. D yang dengarkan Police FM, yang pilih Police FM sebagai peneman. Terbaiklah Mr. D ni. Ha, anda yang nak hantarkan ucapan macam Mr. D ni, perkongsian Mr. D ni, macam Mr. D, disebut namanya di ruang udara Police FM, boleh hantar terus ke nombor WhatsApp. Okey, ucapan anda 0174541688. Terus layan hemoh-hemoh. Kita enjoy kapal sempur.

yang muncul di ruangan WhatsApp. Terima kasih. Kalau tadi kita ada Mr. D, sekarang ni kita ada siapa? Kalau tak lain tak bukan, mestilah Kak Wah kita. Terima kasih Kak Wah, ucapkan selamat petang buat kawan baiknya yang bernama Mat Chak. Kak Wah ni sambil-sambil bari, sambil-sambil berehat. Mungkin Kak Wah baru sudah masuk lah ni, bari-bari nak rehat kan, sambil dengar Place FM. Terima kasih pasang lagu-lagu Nustan tadi. Tadi ni hak lagu Nustan hak bila pasang tu, Mat Chak kata terhibur lah dengan lagu-lagu Nustan. Baik, terima kasih kepada Kak Wah kita yang muncul juga kat rangan WhatsApp Konti sambil layan Place FM. Apa nak kata, anda juga memang terbaik. Sebab apa? Dalam kereta terui, masuk-masuk kereta terui, pilih Place FM sebagai peneman yang nak dilayan petang-petang ni kan. Terbaiklah anda. Dan jangan pergi mana-mana, terus setia layan Place FM. Serasi dengan ku.

Mabiri pukul 4 petang. Bida, cepat. Jom masa berlalu. Masih lagi kita dalam ruangan baca komen dan juga perkongsian daripada penyengat-penyengat kita di ruangan WhatsApp. Terima kasih. Bella ucapkan kepada anda yang muncul ke ruangan WhatsApp ni. Nombor yang sama juga, 017-454-1688. Ada Kak Wah, ada Mr. D, ada juga Mami Z. Sekali lagi Mami Z, ucapannya akan Bella baca. Tapi sebelum tu, kita baca ucapan daripada Tok Wan Chin dululah. Tok Wan Chin berada di Matayak. Tok Wan Chin nak ucapkan selamat petang kepada semua yang dengarkan Place FM. Buat sahabat-sahabat Tok Wan Chin berada di mana jua berada. Okey, terima kasih Tok Wan Chin. Layan Place FM, dengar kami menerusi frekuensi 102.9 MHz, memang terbaik. Kami ucapkan layan terus, hemo-hemo. Kita enjoy kapo sempo.

lagi terus setia berteman ke Perlis FM. Kita masuk jam yang ketiga dah. Waktu ini menghampiri ke pukul 4.10 minit petang. Terima kasih anda semua. Dari mana jua berada, pilih Perlis FM sebagai peneman orang Perlis, orang luar Perlis, luar negara dan sebagainya. Dengarkan Perlis FM. Apa lagi kami nak kata? Terima kasih banyak kepada anda ya. Dan sekarang ni kita ada di ruangan WhatsApp Ponti. Kalau tadi kita ada beberapa pendengar Perlis FM dari Perlis sendiri, kali ni kita ada dari Kuala Lumpur. Mami Z katanya, semoga sihat-sihat selalu waktu ini yang dengarkan Perlis FM. Terima kasih Mami Z. Dengar lagu-lagu yang ada di ruangan Perlis FM ni mengimbau kenangan Mami Z. Teringat sangat-sangat kat kampung ya. Teringat sangat-sangat kat negeri Perlis ni. Allah. Terima kasih apapun. Semoga dipermudahkan urusan Mami Z yang berada di Kuala Lumpur. Buat ucapan kepada Makcik Midah dan Pak Cik Ki, moga sihat selalu. Terima kasih Mami Z ya. Dan waktu ini kita nak terus aja ke pendengaran kita, terus layan lagu hebat info dan sebagainya. Kerana waktu ini, jam ini kita nak hebahkan waktu penting buat rakyat negeri Perlis lah ya. Iaitu waktu asar masuk jam 4.24 minit petang. Dan terus setia kerana kita akan dengarkan berita Perlis FM tepat jam 4.30 minit petang. Jangan pergi mana-mana, layan terus. Hemoi hemoi, kita enjoy Kapal Sempoi.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Tajan membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.
2: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Kerajaan melalui Kementerian Perpaduan akan memastikan seni dan budaya bukan sahaja sekadar dipelihara tetapi terus dikenali dan dihargai oleh generasi baharu. Sehubungan itu, agensi-agensi yang berkaitan akan terus memainkan peranan dalam memelihara sejarah, ilmu, dokumentasi dan khazanah budaya negara. Tindakan itu penting supaya warisan yang dimiliki negara tidak hilang dan terus dapat dipelajari oleh generasi akan datang. Sekaligus menjadi bukti usaha kerajaan memartabatkan seni serta budaya sebagai sebahagian daripada usaha membina perpaduan negara. Ia juga selari dengan aspirasi dasar perpaduan negara dan dasar kebudayaan kebangsaan yang menekankan kepentingan membina masyarakat yang mempunyai jati diri, saling menghormati dan menghargai kepelbagaian yang menjadi identiti Malaysia. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah, bahasa merupakan jambatan yang menghubungkan budaya. Manakala pendidikan menjadi wadah memperkasa insan serta pelancongan membuka ruang dan peluang untuk memperkukuh kesedaran terhadap kepelbagaian budaya serta kelestarian alam sekitar. Titah baginda dalam era kecerdasan buatan AI dan kemunculan pelbagai teknologi baharu yang semakin mempengaruhi kehidupan manusia, inovasi perlu dipandu oleh kebijaksanaan dalam menentukan cara teknologi tersebut dimanfaatkan. Menurut Tuanku Syed Faizuddin Putra, kemajuan teknologi bukan sekadar perlu dinilai berdasarkan manfaat yang mampu dihasilkan. Sebaliknya, penggunaannya juga perlu sentiasa menghormati maruah insan, menjunjung keadilan serta memberi manfaat kepada masyarakat dan kepentingan bersama. Tuanku Raja Muda Perlis bertitah demikian ketika berkenan menyempurnakan perasmian The 6th International Conference of Language, Education and Tourism secara dalam talian. ICLAT 2026 membawakan tema Harmony in Flux, Innovating Language, Education and Tourism for a Resilient Future atau keharmonian dalam perubahan menginovasi bahasa, pendidikan dan pelancongan demi masa depan yang berdaya tahan. Bagi meningkatkan kesedaran ibu bapa yang baru menimang cahaya mata, Jabatan Pendaftaran Negara dan Hospital Tuanku Fauziah menganjurkan program Sentuhan Kasih bagi meraihkan bayi yang lahir pada 1 Oktober lalu. Menurut Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Perlis, Madiah Muhammad, program Sentuhan Kasih ini merupakan program tahunan bagi meraihkan bayi bertuah yang lahir pada hari istimewa ini. Tambahan itu, beliau turut menyeru masyarakat untuk segera membuat pendaftaran bayi yang baru lahir bagi mengelakkan berlakunya isu bayi tidak dapat menikmati keistimewaan dan kelebihan yang disalurkan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian kepada media semasa sidang media program Sentuhan Kasih JPN bersama bayi 1 Oktober bersempena dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara. Beliau juga berharap melalui program Sentuhan Kasih ini dapat mengeratkan lagi kerjasama antara Hospital Tuanku Fauziah dan Jabatan Pendaftaran Negara pada masa akan datang. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Baik, kita dah nak mengakhiri ke pukul 5 petang. Saja masa menghampiri 5 petang, ada lagi perkongsian untuk anda. Nampaknya kita ada lagi yang muncul ikut rangan WhatsApp. Kita ada Mak Cak. Terima kasih Mak Cak. Mak Cak katanya hari ini sunyi no. Tak dengar suara Cik Kering yang Pak Ih dan Bela dalam pelet palih. Tak apa, nanti 2 minggu pula Mak Cak dengar suara kami bertiga no? Akan ada di ruangan pelet palih. Apa pun Mak Cak, terima kasih. Tahniah memenangi pertandingan Laungan Merdeka. Itu dia. Dan kita juga ada daripada Putri Pena yang berada di Repuh. Terima kasih kat Putri Pena. Ada juga Ariel. Terima kasih Ariel yang layan Perlis FM. Baik, kita nak dengarkan terlebih dahulu hiburan. Kemudian kita akan ikuti berita Perlis FM menerusi Nasional FM. Berita 5 petang menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita akan berada di ruangan Hema-Hema juga. Jam yang keempat ada rancangan agama buat anda semua, iaitu rancangan Titian Ilmu bahagian pertama. Nantikan selepas ini, jam yang seterusnya.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.
1: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bahagian rancangan Titian Ilmu mengenali sifat-sifat sahabat Nabi bahagian pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Amir Farhan bin Roslan.
2: Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada pertemuan minggu kali ini, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan berkaitan ma'rifatus sahabah, iaitu kita mengenal para sahabat. Hari ini kita akan bahaskan pula berkaitan seorang tabi'in, yang mana tabi'in kita ketahui dia ada ta'rif tertentu, ia berbeza dengan sahabat. Mengapa kita nak sebutkan tentang orang yang kita akan sebutkan hari ini? Biografi dia, manaqib dia sangat hebat dan dahsyat. Beliau pernah hidup pada zaman baginda, tapi beliau bukan sahabat. Macam mana kita nak faham itu? Kita kena tahu ada golongan yang mereka ini sempat hidup pada zaman Nabi SAW. Mereka beriman, tapi mereka bukan sahabat. Salah seorang yang kita akan sebutkan pada hari ini berkaitan Shuraih Al-Khadi. Shuraih Al-Khadi, nama dia pun ataupun gelaran dia pun Al-Khadi di belakang. Khadi ni kita tahulah hakim. Berbeza dengan hari ini. Kalau hari ini kita sebut khadi yang berkaitan akad nikah dan lain-lain. Tapi zaman terdahulu, khadi adalah orang yang mana memutuskan hukuman, iaitu hakim pada zaman itu. Jadi Shuraih ini, beliau hidup pada zaman baginda, namun tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Sebab itu beliau bukan digelar sebagai seorang sahabat. Beliau bertemu dengan ramai sahabat. Antaranya beliau meriwayatkan hadis ataupun beliau sempat bertemu dengan Umar, sempat juga bertemu dengan Ali dan juga sahabat-sahabat yang besar yang lain. Sebelum kita masuk berkaitan biografi dia, pengenalan tentang dia, kita sebutkan terlebih dahulu satu kisah berkaitan tabi'in yang kita akan sebutkan hari ini, iaitu Shuraih Al-Khadi. Disebutkan bahawasanya satu hari dikatakan, inna Shuraihan adha minas sa'lam. Sesungguhnya Shuraih ini dia lebih cerdik daripada musang. Kenapa disebutkan begitu? Disebutkan di sini dia ini Shuraih lagi pandai, lagi cerdik daripada musang. Kemudian disebutkan lagi dia juga mempunyai helah yang mana yang lebih baik, lebih tinggi daripada musang itu juga. Kemudian orang tanya, bila disebutkan Shuraih ini dia lebih cerdik, lebih pandai, dia punya helah dia lebih tinggi, lebih panjang daripada disebutkan musang, orang tanya, fama hadha, apa cerita, apa kisah dia? Kemudian disebutkan, dhaka anna Shuraihan kharaja ayyam at-ta'un ila Najaf. Satu hari ketika mana musim ta'un, Shuraih ini dia keluar ke satu tempat yang bernama Najaf. Dia pergi ke tempat tersebut. Bila dia pergi ke sana, maka fakana idha khama yusalli yaji'u tha'la. Setiap kali bila mana Shuraih nak solat, bila dia nak semayang, akan ada musang main kat dia. Musang tu buat apa? Musang tu kacau dia solat. Biasalah menatang. Bila mana kita nampak kita solat ke apa, dia akan kacau. Contoh kadang-kadang kucing ke apa ke, bila kita berdiri solat, dia akan main kat kaki. Namun musang ini berbeza. Dia bukan kacau main kat tepi-tepi. Apa musang ni buat? Fayaqifu. Musang ini dalam keadaan dia berdiri dekat depan orang solat, Kemudian dia buat apa? Dia duk menari-nari. Maksudnya dia duk bergerak banyak lah. Itu kita nak senang faham. Dia macam duk tiru orang di depan dia. Macam duk ajuk apa yang orang di depan dia buat. Senang ceritanya duk buah lah. Dia tak duk diam. Sehingga kan disebutkan dalam riwayat ini, fayashghaluhu an salatihi, sehingga kan mengganggu solat Syuraih. Bila menatang duk depan, duk bergerak, duk lompat-lompat, loncat-loncat, benda itu akan mengganggu kita. Dan benda ini berlaku bukan sekali dua. Falamma tala zalika alaih, bila mana benda ini berlarutan lama. Tiap kali nak solat, menatang ni main kacau. Setiap kali nak solat, binatang ni main kacau. Maka Syuraih pun dia ada idea. Apa dia buat? Disebutkan bahawasanya dia pun mengambil satu benda, sebatang buluh. Dia ambil buluh, kemudian dia letak apa? Dia buka pakaian dia. Maksudnya dia ada pakaian banyak lah. Pakaian baju dia tertentu, dia pakaikan pada buluh tersebut. Lepas itu dia ambil khalansuah. Khalansuah tu kepiah dia ataupun imamah, serban dia. Dia letak dekat buluh tersebut. Jadi macam orang-orang lah, senang kita faham. Nampak macam bentuk manusia. Tadi dia daripada buluh tersebut, dia letak pakaiannya, baju dia. Kemudian dia kembangkan tangan bagi nampak macam orang. Setelah itu letak pula serban dan juga kepiah pada kawasan kepala. Maka disebutkan di sini, bila mana keadaan tersebut, natang tu mai lagi. Bila natang tu mai, dia ingatkan itu adalah orang yang sedang solat. Sebab dalam keadaan berpakaian begitu, dia ingat orang. Maka menatang tu pun duk pi lompat-lompat di depan patung tadi kita katakan. Bukan patung lah, maksudnya daripada buluh diletakkan pakaian. Kemudian setelah itu, fa'atahu Syuraih min khalfihi. Syuraih dia mai senyap-senyap daripada arah belakang binatang itu, terus dia tangkap. Jadi akhirnya binatang itu pun berjaya ditangkap oleh Syuraih. Jadi inilah yang mana kisah nak menyebutkan Syuraih Al-Khadi ni orang Syuraih. Sebab itu disebutkan dia lebih panjang akainya. Maksudnya dia lebih geliga daripada tipu helah musang. Ini kisah yang pertama berkaitan diri Syuraih Al-Khadi. Jadi nak menunjukkan tentang dia ni orang yang pandai lah, bukan orang yang mana yang senang ditipu dan selainnya. Sebab itu kalau kita tengok, saya ada banyak kisah-kisah yang lain tentang diri dia. Dan ada sebab kenapa beliau dilantik menjadi hakim. Kita tengok berkaitan apa biografi tentang diri dia. Disebutkan bahawasanya, yukhal, dikatakan, lahu suhbah, dikatakan Syuraih Al-Khadi ni sahabat. Namun, walam yasih, tidak sahih benda tersebut. Jadi para ulama hadis nukilkan, ada juga pandangan yang kata dia sahabat. Tapi kemudian mereka sebut balik, walam yasih. Pendapat itu tak sahih. Sebab beliau tak pernah mendengar daripada Nabi SAW, beliau juga tidak pernah bertemu Nabi SAW. Tetapi beliau hanya hidup sezaman dengan Nabi SAW. Sama juga macam kita dah sebut sebelum ni, tentang ada raja yang mana beliau ini tak pernah bertemu Nabi SAW. Iaitu tentang pemimpin di Habasyah, yang mana beliau ini ada memberikan sesuatu kepada baginda, tapi mereka tak pernah bertemu. Jadi dia bukan tergolong dalam golongan sahabat. Seterusnya disebutkan lagi, haddatha an Umar wa Ali. Syuraih Al-Khadi, beliau meriwayatkan daripada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Jadi beliau sempat bertemu dengan kibarus sahabah. Dia sempat bertemu dengan sahabat-sahabat yang besar, yang level-level atas, bukan level biasa. Disebutkan lagi, beliau ini merupakan kufiyun, iaitu beliau ini duduk di Kufah. Dan juga beliau ini merupakan orang yang siqah. Kita tahu dalam periwayatan hadis ada status level tertentu. Namun kalau disebabkan ataupun pada diri Syuraih Al-Khadi, beliau ni fiqah lah. Jadi beliau pun kita sebutkan Khadi Hakim. Telah tentulah hakim ni orang yang siqah, orang yang dipercayai. Dalam periwayatan hadis juga beliau berstatus sebagai fiqah. Setelah itu disebutkan lagi bahawasanya Syuraih sendiri pernah sebut, dia kata, aku memegang jawatan Khadi ini ketika mana li Umar, pada zaman Umar, wa Uthman, pada zaman Uthman, wa Ali, pada zaman Ali, wa Muawiyah, pada zaman Muawiyah, wa Yazid bin Muawiyah, pada zaman Yazid bin Muawiyah, kemudian pada zaman Abdul Malik, kemudian ila ayyamil Hajjaj, sampai ke zaman Al-Hajjaj. Kita tahu kisah Al-Hajjaj, seorang pemimpin yang mana yang melakukan pelbagai kontroversi. Maka pada zaman Al-Hajjaj, kita sebutkan Syuraih Al-Khadi juga pernah menjadi hakim, tapi tak lama. Kita akan tengok berapa lama dia jadi hakim. Beliau ini ketika mana zaman Hajjaj menjadi pemimpin, Syuraih Al-Khadi beliau sempat jadi setahun saja hakim di sana. Lepas itu Syuraih sendiri yang minta supaya dia ni tak meneruskanlah jawatan itu. Jadi beliau sempat menjadi hakim pada zaman Al-Hajjaj hanya setahun saja. Pada zaman Al-Hajjaj ketika itu, kemudian dia sendiri yang minta untuk berundur. Walaupun Al-Hajjaj nak dia lagi, tapi dia sendiri tak mau dah dengan jawatan tersebut ketika itu. Seterusnya disebutkan lagi bahawasanya beliau ini menjadi hakim sebanyak 60 sanah, 60 tahun lama dia pegang jawatan hakim. Maksudnya bukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi memegang jawatan ini puluhan tahun, sehingga 60 tahun lamanya beliau memegang jawatan itu. Bermula bila? Bermula pada zaman Sayyidina Umar. Sekarang kita akan tengok pula kisah. Apa kisah yang menyebabkan tentang Syuraih Al-Khadi ini dilantik jadi hakim? Dia ada kisah tertentu. Iaitu kisah ini kalau kita lihat berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Sawama Umar rajulan bi farasin. Satu hari Umar ni dia pernah tawar menawar tentang dia nak beli kuda. Jadi bila nak beli kuda ni, mestilah dia akan tengok lu binatang itu ataupun kenderaan itu elok tak elok. Sama macam kita lah. Kalau kita nak beli sesuatu benda, motor ke, kereta ke, kita akan tengok dulu. Ataupun mana-mana barang. Maka Umar ketika nak beli benda tersebut, kuda tersebut, dia tengok dulu semua. Dan ada tawar menawar berlaku. Setelah itu, farakibahu yashuruhu. Maka Umar pun, dia naiklah kuda tersebut. Biasalah kalau orang beli kereta ke motor, dia akan test drive terlebih dahulu. Maka Umar pun bila mana dalam keadaan naik kuda tersebut ataupun nak beli kuda itu, dia pun naik terlebih dahululah untuk tengok okey tak okey kuda yang mana dia nak beli ni. Kemudian tiba-tiba fa'atiba, dalam keadaan dia naik dia test drive kuda tersebut, kuda itu tercera. Ibarat kita lah, kita naik kereta tu tak beli lagi, tengok-tengok rosak. Demikian berlaku ketika itu. Tak beli lagi ni. Baru cuba saya, baru uji naik. Tengok-tengok cedera kuda tersebut. Bila cedera, fakhala lirajul. Maka Umar pun sebut dekat tuan punya kuda tadi, khudh farasaka, ambil baliklah kuda engkau ni, ambil balik. Sebab dah tadi dia dah rosak dah ataupun dalam keadaan cedera. Ambil balik kuda ni. Maka tuan kuda pun tak maulah, dia tak puas hati. Dia kata, la, tak mau. Aku tak mau. Yalah dah rosak dah dalam keadaan cedera. Maka kemudian khala Umar, ij'al baini wa bainaka hakaman. Kalau kau tak mau, pilihlah seorang hakim yang mana dapat mengadili antara aku dengan kau. Jadi dalam keadaan bila mana ada problem, ada masalah pada zaman itu, maka Umar kata, pilih seorang yang dapat memberi hukuman kepada kita ini. Kena tahu, ketika ni Umar bukan orang biasa-biasa. Umar khalifah, maksudnya orang nombor satu negara ketika itu, memimpin menguasai banyak tempat. Bila ada pertikaian ketika itu, maka Umar kata, pilih seorang yang dapat mengadili kita. Setelah itu laki itu kata, Syuraih. Syuraih yang mana yang akan jadi orang mengadili kita ketika itu. Kemudian setelah itu, fataha kama ilaih. Maka kedua-duanya membawa pertikaian itu untuk dihakimi oleh Syuraih. Mereka pun jumpa Syuraih, cerita apa benda yang terjadi, nak tengok apa keputusan yang diberikan oleh Syuraih. Waktu ni Syuraih, dia taklah terkenal seperti mana kita sebutkan setelah itu. Sebab ini permulaan Umar nak kenal dia. Sebelum peristiwa ni, Umar tak apa kenal sekat Syuraih ni siapa. Ini peristiwa pertama menyebabkan Umar kenal Syuraih. Setelah itu, fakhala Syuraih. Syuraih ni pun nak buat hukuman lah. Dia kata, ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin. Dia sebutkan, khuz ataupun ambillah dan tanggunglah apa yang telah engkau beli, atau pulangkanlah sebagaimana keadaan engkau mengambilnya. Maksudnya kita sebut awal-awal tadi tak beli lagi. Jadi sebab itu dia sebut, wahai amirul mu'minin, ambillah. Maksudnya tanggunglah, kena tanggung balik tentang kerosakan tadi. ataupun berikanlah balik kat tuan dia tadi tu sebagaimana engkau ambil. Maksudnya ketika ambil kuda tu elok, maka bagi balik pun dalam keadaan elok. Jadi ini hukuman ataupun keputusan lebih tepat, keputusan yang Syuraih buat ketika itu. Maksudnya apa? Maksudnya keputusan yang dibuat oleh Syuraih berpihak kepada kawan seorang lagi, bukan berpihak kepada Umar. Sedangkan macam kita sebut tadi, Umar ni Amirul Mukminin, orang nombor satu negara ketika itu. Maka setelah itu bila Umar dengar keputusan ini, Umar bersebut. Umar kata, "Wa halil qada illa ala hadha." Bukankah kehakiman itu memang sepatutnya seperti ini? Maksudnya, bukankah kehakiman itu adil seperti ini? Jadi peristiwa ini menyebabkan Umar kenai Syuraih Al-Khadi ini, dan Umar pun mula melantik Syuraih menjadi khadi dan dihantar ke Kufah. Jadi ini peristiwa yang mana menyebabkan Syuraih dilantik oleh Umar menjadi hakim. Ini peristiwa yang pertama. Sebelum itu kalau kita lihat, pada zaman Abu Bakar pun pernah ada pertikaian. Senang ceritalah, zaman dahulu bila ada pertikaian, yang akan menguruskan juga adalah khalifah lah, pemimpin. Ada juga kisah yang lain. Bila mana berlaku pertikaian pada zaman Umar, mereka akan bawa pada Umar. Maka Umar yang akan bagi keputusan. Tapi kisah yang kita sebutkan ini, Umar tak dapat bagi keputusan sebab kes dia. Macam mana dia sendiri nak bagi keputusan? Kalau kes tak terlibat dengan dia, maka Umar memang akan menjatuhkan keputusan ataupun hukuman. Ada riwayat yang lain, pada zaman Umar berlaku perselisihan antara Yahudi dengan orang Islam ketika itu dalam kes tertentu. Maka ketika itu Umar pun meletakkan ataupun memberikan hukuman tertentu. Jadi nak cakapnya, zaman tersebut khalifah antara yang mana terlibat melibatkan hal itu, ataupun bila mana ada pertikaian, orang akan bawa kepada khalifah. Seterusnya kita akan tengok lagi berkaitan Syuraih Al-Khadi ini. Tadi kita sebut kisah macam mana beliau dilantik menjadi hakim. Seterusnya kita tengok kisah yang seterusnya lagi berkaitan diri dia ini, tentang pesanan yang diberikan oleh Umar kepada Syuraih. Kata Umar ila Syuraih, Umar pernah menulis surat

0: dalam Al-Quran, faqdi bihi, maka putuskanlah berdasarkan ketetapan tersebut, berdasarkan apa yang ada dalam Quran. Itu yang pertama. Fa illam yakun fi kitabillah, sekiranya benda itu tak ada dalam Quran, wa kana fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi benda itu ada dalam hadis, ada dalam sunnah, faqdi bihi, maka berhukumlah dengan apa yang ada dalam sunnah. Jadi mula-mula Umar kata, kalau benda itu ada dalam Quran, berhukum dengan itu. Kalau benda itu tak ada dalam Quran, tapi ada dalam hadis, dalam sunnah, berhukum dengan sunnah. Umar sebut lagi, fa illam yakun fihima, tapi kalau dua-dua tak ada, dalam Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada, maka Umar sebut, faqdi bima qada bihi a'immatul huda, maka putuskanlah berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh para imam yang mendapat petunjuk. Kemudian Umar sebut lagi, sekiranya tak ada lagi, maka fa anta bil khiyar, kalau tak ada lah benda-benda tadi kita sebutkan, maka engkau mempunyai pilihan untuk pilih. Yang pertama, engkau berijtihad dengan pertimbanganmu. Maksudnya ketika nak menjatuhkan hukuman, ijtihad dengan pertimbangan berdasarkan bukti dan saksi. Yang kedua, minta nasihat kepada Umar. Maksudnya minta nasihat daripada Umar. Itu pilihan yang kedua. Pilihan pertama tadi, ijtihad. Maksudnya tengok bukti dan saksi. Yang kedua, pergi berbincang dengan Umar ketika itu dalam menetapkan keputusan. Jadi ini yang mana Umar sebut kepada Shuraih Al-Khadi. Kita akan tengok banyak kes-kes yang berlaku pada zaman itu. Antaranya kes apa? Kes yang mungkin kita tak terfikir. Pernah berlaku Shuraih Al-Khadi menguruskan, memberi hukuman tentang kes kucing. Apa kaitan dengan kucing pula? Hari ini kalau kita tengok, ramai orang bela kucing. Zaman dulu pun ada. Apa kaitan kes kucing sampai masuk dalam kitab-kitab ulama terdahulu ni tentang Shuraih Al-Khadi? Okey. Kisah dia tentang dua orang ni, dua-dua ada kucing. Kemudian ada seekor lagi anak kucing itu. Jadi mereka pun berselisih. Anak kucing ni milik kucing yang mana satu? Okey, saya bagi faham lain. Ada dua orang. Dua-dua orang ni ada kucing. Lepas tu ada seekor anak kucing. Jadi anak kucing ni, kucing mana satu ni? Yang A tadi kan yang B? Ini kes bukan zaman sekarang, zaman dulu. Zaman Shuraih Al-Khadi terjadi kisah ini, dan dia yang uruskan kes ini. Kemudian apa yang mana keputusan yang dibuat oleh Shuraih ketika itu? Maka yang pertama, sebelum itu, fakhalati imra'atun, wanita tersebut berkata, anak kucing ini adalah anak kepada kucing aku, dia sebut. Yang kedua, perempuan kedua pula kata benda yang sama. Kemudian Shuraih kata, letakkanlah kucing tersebut, maksudnya anak kucing tadi itu yang mereka duk berbut, kat mana letak, kat mana pi letak, dekat kucing yang mana kucing mereka itu. Dia kata, sekiranya ibu kucing itu tenang, susu dia keluar, dia memanjangkan tubuhnya untuk bagi anak kucing dihisap susu dia, maka kucing itu adalah milik dia. Maksudnya dalam keadaan, Shuraih kata, anak kucing itu tadi pergi bagi letak dekat ibu kucing tu. Kan ada dua ibu kucing tadi. Maka sekiranya ibu kucing tersebut dalam keadaan dia relax, dia okey, dia memanjangkan tubuhnya, maksudnya nak bagilah anak kucing tu isap susu dia, kucing mana yang bagi begitu, maka kucing tersebut milik orang tersebut. Jadi ini salah satu keputusan yang dibuat oleh Shuraih pada zaman itu, iaitu tentang kes berbut kucing. Ada juga pada zaman dulu kes berbut kucing, bukan zaman law sajalah, zaman dulu dah ada berkaitan hal itu.
1: Kiaian ilmu, menyeluk jalan hidup. Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Demikian tadi saudara, telah sama-sama kita ikuti bahagian kedua titian ilmu yang dirakam di Masjid Alwi Kangar dan diterbitkan oleh Sazali Ahmad.

Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis Afan. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar Hukum.

Kita dah sampai hujung ruangan Hemoi-Hemoi edisi hari Jumaat kita hari ini, 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih semua yang sudi dengarkan Pelis FM. Hemoi-Hemoi bertemu dengan Bella dari pukul 2 petang tadi sehingga 6 petang. Selepas ini, anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ Mamat Shah Hashim di ruangan Cerita Orang Pelis Cop 612. Jangan duduk pergi mana-mana. Terus je setia temankan kami waktu ini. Perlis FM serasi denganku bersama rakan penyampai selepas ini pula hingga 12:30 malam nanti. Bella akan kembali semula temui anda. Dengarkan suara Bella minggu depan pula. Ruangan yang sama. Hemoi-Hemoi. Kita enjoy kapal sampai. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selalu.
1: Okay, hello, hi. Assalamualaikum. Selamat petang, Perlis. Selamat petang, Malaysia. Selamat petang semua. Apa khabar petang ini? Terima kasih kerana beri laluan, ya. Terima kasih kerana buka laluan, ya. Untuk saya petang ini, dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Di frekuensi 102.9 MHz, 2 Oktober 2026. Petang ini, selama 6 jam, saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas. Ini pesanan ikhlas dariku, hidup ini ke... Dato' K dan juga Saha. Selamat petang untuk anda semua, tak kira di mana anda berada, di rumah ataupun masih lagi di tempat kerja ataupun dalam perjalanan pulang. Memandu, terima kasih kerana mengizinkan 102.9 MHz menemani anda sepanjang perjalanan dan juga berlega-lega di dalam kenderaan anda. Lan Cermin, selamat petang. Dari Brisa, Bacok, Cinta Kayangan, waalaikumsalam Nasrini. Selamat petang juga Penawar Rindu, ya. Gazah di Ipoh, 102.9 MHz. Perlis FM. Dan saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusannya. Dan ingat saudara, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita, insyaAllah. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum. Jaga kesihatan mental. Jaga kesihatan mata. Jaga jari jemari daripada menyebarkan cerita-cerita yang tak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Kak Zah kata di Ipoh hujan. Di Ipoh hujan. Sini pun rasa-rasanya nak hujan. Dah macam pukul 7:30, ya. Tengok saja. Saya sihat, alhamdulillah. Eddie Empire. Kangak gelap awal hari ini, kan? Sharifah Yusof, selamat petang. Selamat petang, Sharifah Yusof. Ada. Akak Rara berseri hujan buat pertama kali, ya. Lebat ke Akak Rara hujan di berseri? Di berseri track licin. Di Kanga pun track nak licin sekejap lagi. Terima kasih.

Terima kasih kerana buka laluan. Terima kasih ya. 102.9 Langit Kelabu.

sedikit demi sedikit aku lebur. Penyiksaan kau Datuk Jamal Abdillah ya. Yaya, waalaikumsalam Yaya. Selamat petang juga untuk Opah Aurora. Cinta kayangan Besri Guruh dan hujan rintik-rintik ya. Lina MK, selamat petang untuk Lina MK. Fendi, hujan tak dikangar ya. Candun lebat ni. Oh, candun ya. Salmah Bukit Kehitam pun hujan lebat ya. Fans Jalal tanya, bukan bertugas sebelah malam ke bang? Ay, dah lama dah saya bertugas dari pukul 6 petang hingga ke pukul 12 tengah malam. 6 jam di 102.9 MHz. Mungkin ada yang sedang menanti kepulangan seseorang.

OK， ada yang sudah menanti anda. Tunggu abang pulang ya. Jacqueline Victor, jom kita layan di bawah pohon asmara. Selamat petang untuk Serol Amar Ayub Tania atas kurniaan Datuk. Selamat petang Datuk ya.

0: Dr. Jacqueline Victor di bawah pohon asmara. Okey, saudara, kita luangkan masa 1 minit 58 saat bersama dalam Biz On Air.
1: Biz On Air. Bersama Encik Muhammad Sony bin Senafi, pengusaha kios Kerabu Mangga Seafood.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Sony bin Senapi. Umur saya 46 tahun. Nama perniagaan saya ialah Kerabu Maggi. Berapa lama berniaga? Selama tahun lepas, tahun 2025. Saya memilih perniagaan ini kerana untuk belanja harian, pendapatan. Belum ni pun kami pendapatan tak tentu, nego ikut dai kerja sendiri. Sebelum ni pun macam tu lah, nego tak tentu. Tapi alhamdulillah dapat lah kios ni. Orang kata apa, kurang-kurangnya berkembang lah sikit perniagaan kami untuk suatu keluarga. Menu kami di sini ialah kerabu Maggi, sontam, kotel sup kerabu, Maggi sup dan wai-wai sup. Kami beroperasi pada pukul 12 tengah hari sehingga 7 malam. Kios kami bernama 26 Taman Sena. Nak modal mula-mula tu taklah banyak sangat, secara kecil-kecilan. Lepas tu kalau macam lebih sikit kami belanja, lebih sikit beli, sekitar lebih kurang dalam sepagi 100 lebih lagu tu lah.
1: Biz On Air ini dijayakan oleh unit siaran luar Muhammad Azhari bin Mat Nor, unit kenderaan Muhammad Faizal bin Ishaq dan diterbitkan oleh Mashita Kenya.
0: Okay, Biz On Air. Selamat datang untuk Matih. Matih di Sungai Baru Perlis. Dia kata di Sungai Baru Perlis gelap di sana. Norizah Arsyad, waalaikumsalam. Selamat datang dan juga selamat bertugas. Terima kasih Norizah. Ya. 6.22 minit petang. Tahniah kepada Sekolah Kebangsaan Kayang ya, kerana berjaya ke peringkat akhir mewakili negeri Perlis ke pertandingan nasyid peringkat kebangsaan 2026 dan Sekolah Rendah Agama Miss Roy yang akan berlangsung di Darul Quran Kuala Kubu Baru Selangor. Tahniah ya kepada Sekolah Kebangsaan Kayang dan juga Sekolah Rendah Agama Miss Roy. Kak Aja, apa khabar Kak Aja? Kak Aja Izan, semoga dipermudahkan segala urusan Kak Aja Izan saya ni. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.11 minit malam. Itu waktu penting kita malam ini. Siapa suka tengok cerita ni dulu ya? Terima kasih Kak Jahizan. Terima kasih.

que acabar, né? Ekram kata cerita kegemaran dia zaman sekolah rendah, ya. Tak tahu, saya tak pernah tengok kaban, rumah saya tak ada TV. Saya orang susah dulu. Siapa ni? Dia tanya Perlis, hujan tak? Ada beberapa tempat dah hujan, ya. Hujan ke panas ke, itu bukan alasan untuk menggagalkan perancanaan kita. Apa yang telah kita rancangkan, ya. Hujan panas itu bukan kerja kita, ya. 102.9 MHz. Jom kita bersama dengan kumpulan ekspedisi Hujan Air Mata. Hujan Air Mata. 3 minit lagi 6.30 minit petang. Satu 102.9. Selamat petang. Selamat beristirahat.

Ya, ekspedisi dengan hujan dan air mata. MJ, waalaikumsalam MJ. Kata MJ, selamat petang. Petang ini di Changlun Track Legend. Ya, Reza Hamzah kata petang-petang jangan banyak sangat istirahat. Bila riadah sama kan, keluarkan peluh baru sihat tubuh badan. Ikram kata hati-hati memandu ya, patuhi had laju pandu cermat sampai pun selamat. Rohani dengar radio sambil bekerja, di mana tu Rohani MJ? Okey bang, saya layan radio ya. Okey, terima kasih, terima kasih. Layanlah 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Awak aw ya, dengan kan aku tunggu ya. Cinta Kayangan, selamat petang. Nur Erna Awani pun selamat petang. Nur Zila Cik Mat, ditanya hujan tak sana bos. Saya belum lagi jadi bos. Bos saya ada dalam office, dia tak balik lagi. Nanti saya pergi tanya bos saya ya. Johari Jo, hari ini bertugas awal. Jom malam bolehlah lepak minum. Alah bang, saya mana bertugas awal. Macam biasalah Abang Jo, dari 6 petang sampai 12 tengah malam ya. Menghampiri ke pukul 6.40 minit petang. Chris Vedum, Gerimis Sepi.

Bunga Telang ya. Selamat petang juga untuk Bunga Telang, Abu Seman, Pak Abu. Selamat petang Norizan dan Yusof Hade dari Felda Teloi Kanan. Oh, Felda Teloi Kanan. Noriah Noni di ni di Jeniang kan, di Jeniang. Okey, selamat petang. Bidan Utara, titik tinggi hadir, hujan lebat. Oh, hujan lebat di titik tinggi. Apapun dia di kebelah Kangak ni, dia gelap lagi. Gelaplah, dah semakin nak kelam kan, dah nak pergi senja. Apapun, terima kasih lah ya, masih bertemankan 102.9 MHz. Jom kita layan kumpulan Visa dalam gerimis.

Christopher Vedem. Dia ada saudara Moses Vedem, dua-dua boleh bernyanyi. Ya. Kumpulan Streetlight. Ya. Ini bukan. Okay, menghampiri 6:44 minit petang. Jenny, halo Jenny, Lan Putra di belah mana belah. Halo Stak, halo Stak Mergong ke apa dia ni?

Ya, dalam gerimis yang menghiris kumpulan Visa ya. 10 minit lagi ke pukul 7 malam. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.11 minit malam, dan waktu solat isyak 8.20 minit malam. Mizi, waalaikumsalam Mizi. Kuala Lumpur hadir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 255 surah Al-Baqarah, juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaitan.

0: القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 255 surah Al-Baqarah yang dikenali sebagai ayat kursi, yang mana Allah meletakkan beberapa kelebihan yang ada pada ayat kursi, antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Nabi kata sesiapa yang membaca ayat kursi, mana ayat kursi? Ayat 255 surah Al-Baqarah. Nabi kata siapa yang membaca ayat kursi pada penghujung salat, yakni bermaksud selepas kita tamat salat, dah memberi salam kanan dan kiri, kita istighfar, kita baca Allahumma antas salam, kemudian kita baca ayat kursi. Jadi Nabi kata lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang sesiapa yang membaca ayat kursi tersebut daripada memasuki syurga Allah illa ayyamut, melainkan dia mati. Maksudnya penghalang kita dengan syurga sekarang ni ialah kita kena mati dulu baru boleh masuk syurga. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ayat yang kita baca pada pagi ini sidang pendengar sekalian? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah kata, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Illahu, melainkan dia. Al-hayyul qayyum. Allah letak antara nama Allah, antara sifat Allah ialah Al-Hayyu, yang sentiasa hidup. Al-Qayyum, yang sentiasa kekal, lagi yang meruskan segala makhluk. Jadi ayat ni, saya dengar sekalian nak menyatakan, bezanya Tuhan dengan makhluk ni ialah, yang mana Tuhan Al-Hayyu sentiasa hidup, makhluk ni dia kena mati juga. Maksudnya bermula daripada alam alam roh, kepada alam manusia, kepada alam barzah, kemudian nanti Allah hidupkan semula. Allah sebut Al-Hayyul Qayyum, Tuhan yang sentiasa hidup, yang Tuhan yang sentiasa kekal menguruskan makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan ni, Tuhan kata, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nak cerita manusia ni, antara kelemahan manusia, kita tak boleh nak menjaga 24 jam. 2 hari, 3 hari, 4 hari. Orang kelihat jenis berjaga tak tidur malam ni memang tahap orang gila lah. Akal dia dah jadi, kita kata dah, ada masalah dah. Kan? Jadi di sini nak menyatakan, bagaimana Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha sentiasa hidup, Tuhan yang la ta'khudhuhu sinah. Maksudnya Tuhan yang tidak mengantuk dan Tuhan yang tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tuhan kata, lahu, bagi Tuhan, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Jadi sidang pendengar sekalian, nak menyatakan kita dekat dunia ni semua kepunyaan Allah. Sebab itulah bila berlaku sesuatu musibah yang menimpa kita, kemalangan ataupun kematian, perkataan yang kena keluar dari mulut kita ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni adalah milik Allah dan sesungguhnya kami ni akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan menyatakan bagaimana bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sebab itulah bila kita baca ayat ni, syaitan dia takut. Bukan setakat kelebihan kita baca selepas solat, Allah jamin kita masuk syurga, kecuali memang kena mati dulu. Dalam masa yang lain, ayat ni diajar oleh Nabi SAW untuk kita baca pada waktu pagi, untuk kita baca waktu petang, untuk kita baca sebelum tidur, untuk kita baca sebagai penghadang untuk kita. Bila main bisikan yang jahat atau memang gangguan. Termasuklah ayat ni digunakan untuk jampi-jampi. Ha, ni dia panggil ruqiyah, ruqiyah syar'i. Maksudnya jampi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ayat kursi, antaranya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ni ayat-ayat yang terkenal yang mana dijadikan sebagai jampi yang syar'i yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Allah kata tidak ada siapa-siapa yang boleh memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan keizinan Allah. Jadi kuasa mutlak syafaat nak bagi bantuan, nak bagi pertolongan akhirat nanti adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ni Tuhan kata dengan keizinan dia. Jadi banyaklah hak sebelum ni kita belajar tentang syafaat, antaranya Al-Quran yang kita baca. Nabi kata siapa yang baca Al-Quran, akhirat nanti Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada dia. Kita yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak ikut sunnah Nabi, Nabi kan jadi syafaat kita. Kita berkawan dengan orang soleh. Imam Syafi'i kata uhibbus salihin. Aku suka kepada orang soleh, Imam Syafi'i kata. Tetapi aku ni bukanlah soleh sangat pun, mudah-mudahan orang soleh ini dapat membantuku pada hari akhirat nanti. Jadi syafaat yang disebutkan ialah Tuhan kata illa biizni, melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dalam ayat ni nak menyatakan kepada kita sidang pendengar sekalian, Allah Maha mengetahui dari sudut kedudukan depan kita ataupun di belakang kita. Ayat ini juga merujuk kepada masa. Allah Maha mengetahui apa yang akan berlaku di hadapan kita dan apa yang telah berlaku sebelum daripada kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita sedang mendengar sekalian, pengetahuan ilmu ni kadang-kadang manusia ni dia agak bangga dengan ilmu dia. Dia bangga dengan sijil dia. Bila tahap ijazah dia, bila tahap master dia, bila tahap PhD dia. Kadang-kadang dia rasa bongkok dengan ilmu dia. Sebenarnya ilmu ni siapa yang bagi? Tuhan yang bagi. Sebab tu Tuhan kata wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan setiap daripada orang yang ada ilmu, ada Tuhan yang Maha mengetahui. Jadi sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, jadi ilmu ni sebenarnya hak kita dapat keberkatan ilmu. Ilmu yang kita sampaikan ialah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Dan Allah kata dalam ayat ini, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dalam perbahasan mengenai ayat ni saya dan barang sekalian, ada dua pandangan ulama yang terdiri pada ulama akidah yang salaf dan yang khalaf. Yang khalaf maksudnya yang ulama yang kontemporari ataupun ulama yang kita kata zaman 3 kurun sampailah sekarang ni, sebahagian ulama akidah menafsirkan ayat ini ialah bagaimana keluasan ilmu Allah, keluasan pengetahuan Allah meliputi langit dan bumi, maksudnya hebat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran ulama khalaf. Bagaimana ulama salaf, ulama yang pada kurun pertama, kurun kedua, kurun tiga, maksud zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi' tabi'in, bagaimana kursi ini ditafsirkan secara hakikat? Bagaimana disebut dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan kursi ialah tempat letak kaki Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Wallahu alam. Kita tak boleh nak fikir otak kita. Kita tak sampai. Cuma berdasarkan hadis yang sahih, itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Maksudnya kedua tu pada dia sedang mendengar sekiran, iaitu langit dan bumi. Langit dan bumi ni manusia tak boleh nak jaga sistem langit dan bumi. Manusia nak jaga bumi ni pun bergaduh antara satu sama lain. Apatah lagi nak menjaga tu sampai ke angkasa lepas, langit pertama, kedua, ketiga tu sampai Sidratul Muntaha. Tetapi bagi Tuhan, wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Allah tidak merasa berat untuk mengawal ataupun untuk menguruskan langit dan bumi. Wahuwal aliyul azim, dan Tuhan Maha Tinggi lagi Maha Agung. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

تلك آيات الكتاب.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.20 minit malam.

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adni yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jabatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Okay. Saya nak minta laluan ni. Bagi ataupun tak bagi, saya nak redah juga. Kini masanya. Assalamualaikum. Music bertalu, kini saatnya. Hello, hi. Lagu untukmu, tolong terbisiki. Okay, terima kasih. Walaupun track licin malam ni, terima kasih ada yang bagi laluan dekat saya. Terima kasih. Hello, hi, assalamualaikum. Selamat malam Perlis, selamat malam Malaysia. Kembali bersama di 102.9 MHz. Pertemuan hari Jumaat 2 hari bulan Oktober, jam yang ke-4 saya teman anda sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan saya bertemankan rakan penolong jurutera yang bertugas, Datuk K dan juga Saha. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Semoga anda sihat sejahtera. Semoga anda berbahagia. Semoga urusan anda dipermudahkan. Seperti biasa saudara, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. InsyaAllah ya. Hilanglah rasa, hilang gelisah. Aku Muhammad Syah. Selamat malam Syarmila Bibi. Selamat malam. Selamat malam tengkorak perempuan Roslia Popo. Selamat malam geng. Katanya di Padang Besar masih lagi hujan. Mandak, waalaikumsalam mandak. Madlin, Sweet Touch. Hello. Maros Zidon, waalaikumsalam. Zami Maros, selamat malam juga Zami Maros. Syahrol, Madlin tanya saya apa khabar. Saya baik, alhamdulillah. Kalau masih lagi dapat berkata-kata, kalau masih lagi melihat saya, dengar suara, maknanya sehat. Kalau tiada, mana ada sesuatu yang tak kena. Syahrul, Taiping baru lepas hujan. Oh, track licin di Taiping. Maria Noni, Ida Yusrita, apa khabar sekarang Ida? Syahrul, baru kurang sehat ya. Satu kosong dua perpuluhan sembilan megahertz. Okay, Perlis FM. Okay, rakan saya di Kelantan. Kelantan FM, siapa di sana? Syahrul katanya layan Perlis FM menerusi RTM klik. Terima kasih. Walau kawasan pun hujan, kata Putri Siput Emas. Tiada yang resah malam ni, harap-harap begitulah. Dan tiada yang gelisah. Pertemankan saya, Muhammad Syah. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup.

ya, 1000 impian. Betul kalau nak menggapai impian kita ya. Walaupun impian, cita-cita itu percuma. Tapi kalau untuk kita nak menggapai impian kita, perlu ada modalnya ya. Okay, selamat malam untuk Nur Azila, hadir dari Kampung Gajah Perak. Kak Kam, okay, selamat malam juga untuk Kak Kam. Selamat malam untuk anda semua. Untuk menggapai cita-cita kita ya, kita perlu susah senang kita bersama ya, dalam apa jua keadaan, saling memahami, saling memberikan dukungan dan juga sokongan. 9.23 minit malam, Syahrul Nizam. Fauzi, Taman Sepadu, selamat malam.

Okey, Pompit. Yang tengah bertugas sekarang, eh. Tengah bertugas. Abang-abang bomba, eh. Tengah bertugas sampai pukul berapa tu? Hujan-hujan ni kan rasa lapang lah sikit, kan? Rasa tu lenang lah sikit. Malam ni apa cerita? Apa cerita malam ni? Besok cuti. Besok juga mungkin ada anda terima jemputan Wali Mata Urus, ya. Baik, Eva, kata-kata Datuk Seri Izzan itu dia hanya mainan. Kita tak terasa. Apapun, terima kasih. 102.9 MHz Polis FM, serasi denganku. Live.

Khalifah dengan tajuk dia pun sempoi, eh? Tajuk dia pun sempoi. Kerbau di payung, ya. Rafidah, waalaikumsalam, Rafidah. Rafidah dari Macang, Kelantan. Patih juga, selamat malam untuk Patih. Patih, di mana Patih? Siapa yang masih lagi ingat lagu ni? Yang dapat bukan lagu ni, lagu satu lagi selepas ini. Kugambarkan erti pengorbananmu, Juwita Salim. Tiada

0: Salim dengan Juwita.
1: Okay, saya nak tanya yang tadi kan, siapa yang masih lagi ingat lagu ini?

Main. InsyaAllah Puan Sarehat, kalau dijemput lagi, rindu sangat-sangat nak ke sana lagi kan. MacGyver, dia kata ingat nyanyian Endang Estorina. Cinta jangan dibeli. Tiara, selamat malam. Di Jalur malam ni sejuk dan dingin dia. Apalagi kompon dah. Ziana Osman, waalaikumsalam warahmatullahi.

jangan dibeli. Cinta tak dapat dibeli ya. Pah, okay, selamat malam Pah. DJ Along, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Sarihat dari Bido ya, selamat malam. Mbak In juga selamat malam.

Mutiara, Chris. Apa tragedi hari ini? Apa cerita hari ini? Tragedi Oktober, Awi.

dan tragedi Oktober. Siapa ada kenangan? Siapa yang ada cerita di bulan Oktober? Bolehlah kita kongsi-kongsi bersama. Syek Ismail Mamu, selamat malam. Hilang ke mana Mamu? Lama tak dengar khabar berita. Mamu sihat ke Mamu?

0: Everybody gonna
1: Chiquitita. Then I can never miss people in the bar, though. Miss people in the bar. Chiquitita. Ada yang kenangan manis bulan Oktober. Nur Azila kata dia kahwin bulan Oktober. Kenangan manis. Sekarang manis lagi ke? Hayati dia kata Oktober. Oh, bulan kelahiran Yati. Sikit hari lagi dah nak bersara lah kan Yati. Puteri Siput Emas 15 Oktober dapat anak pertama lahir di Kanga. Mi nasi kanak wasah jom esok ronda-ronda Pantai Merdeka right makan mi udang. Allah, makan dah mi udang banyak-banyak, udang banyak-banyak kena gap wah tau. Rashid, okey, hujan-hujan ni panas, bagi panas sikit Persik Kota zaman kita Syah. Amboi. Api Azrael dia kata malam hujan-hujan sejuk nak pergi panas buat apa, betul eh? Kadang-kadang malam panas hampa kalut. Awak hangat sangat malam ni macam-macam lah. Puteri Indra Kayangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziana Osman kata, Eba, zaman kita dulu-dulu. Oh, Yati sedang apa ni? Sedang meniti hari. 15 hari saja lagi kan. Selamat bersara Yati ya. Nur Azila dia kata dia kahwin 31 Oktober 1993. Cucu lekeh-lekeh ni 3 orang ataupun 4 orang dah Nur Azila ni ya. 10:02 malam.

Prostřed kota, je? A vy jsou nemi. Reza Lamza kata, all right, máte untuk layanak lagu Kapolis FM. Okay, tanya Dato' Jijo, tanya kepada squad squash negara. Kerana menghadiahkan pingat emas di saat-saat akhir. Kosong 2.9 MHz Polis FM. Kesal.

Okey, kesal Ella ya, membawa anda ke pukul 10.12 minit malam. Malam-malam jangan cuba main sandiwara tau ya. Menon, Menon Money. Sahabat lama saya, satu kelas kami. Selamat malam, Menon. Sandiwara cinta.

Snow. Selamat tugas buat anggota-anggota rela di KDN Kangai. Susah sikit lah bila dah sakit hati ni kan. Dia nak terima tu berat lah. Memang berat lah. Samad, selamat malam. Samad. Dia dah mula. Dia dah mula. Cinta terhalang.

Okay, Bob, dengan cinta terhalang ya. Siapa yang pernah berada dalam situasi yang tadi ya? Syok habis hari dah. Tiba-tiba terhalang cinta anda ya. Kerana terluka, Nurul.

Grana Luca. Nurul. Oke, lagu yang seterusnya untuk hiburan kita malam ini ya. Dia tajuk dia kalau dalam bahasa Perlis ni lah, belah utara ni, kita dua-dua ni tak ada mohong apa lah. Kita dua tak ada mohong. Jangan ada dusta antara kita ya.

Saudara ni jangan duk mohong-mohong. Jangan ada dusta antara kita ya. Ramladin, waalaikumsalam. Linda Syam kata kangak hujan dah hujan rintik-rintik Linda. Oh, Jitra tengah hujan lebat je. Oh, track licin sangat lah tu. Track lencun di Jitra. Kita terpaksa bermusuhan dia.

terpaksa bermusuhan. Iqbal Arif kata KL mana pernah tidur sentiasa penuh dengan warga kota. Dia sembang ya, dia sembang lah. Kalau masa bertugas di sini kan, kerja nak balik tidur ya.

Okey, Arif, pergi tidur. Lepas ni jangan ganggu Cik Syah bertugas ya. Alfa Piramli dan Saloma 102 9 MHz. Mampir 10.40 minit malam.

Dato' Zanazin, kasih ku pertahankan ya. 15 minit lagi ke pukul 11 malam. 11 malam kita ke Kuala Lumpur ya. Berita dari pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali bersama selepas itu untuk kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa 11 suku sampai 11.45 minit malam.

Kahoy na Kahoy. Abang Jamboi, selamat malam Abang Jamboi. Hadir dari Polisen. Oh, terima kasih Abang Jamboi. Usah bertanya lagi. Jom kita bersama dengan Siti Fairuz.

usah bertanya lagi Dato' Siti Fairuz. Zarita Ismail kata lagu merajuk minta dipujuk. Kalau saya tak ada hari yang pernah merajuk sangat ikut suka hampa. Lama mana nak merajuk kan? Lagu ni untuk hiburan diri saya sendiri. Kalau siapa nak join, dengar lagu ni bolehlah. Entah pasal apa, tak tahu, saya cukup suka lagu ni. Sepi mengajar erti rindu. Jom kita layan Frido.

sepi mengajar hati rindu. Kiamril, terima kasih Kiamril. Kawan-kawan boleh follow rakan saya Adinda saya Kiamril, dia DJ Mutiara FM Penang ya. Bang Afi, okay, nanti apa-apa kita roja. Saya nak tanya tau, malam ini kan hati siapa yang dah kena curi? Selepas lagu ni terus kita ke Kuala Lumpur ya. Berita pukul 11 malam selepas lagu ni.

0: Dato' Rafiah Buang, hatiku kau curi. Jom kita ke Kuala Lumpur, berita 11 malam.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027, sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet atau pembelanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga kilang lahat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivandan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancangkan aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Siril, dipecat berkuat kuasa serta merta. Susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letuh di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Melaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
7: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. serasi denganku.

Okey, mencintaimu adalah takdirku ya. Mungkin juga kan. Okey, baik saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda selama setengah jam. Jom kita layan belayan jiwa.

0: dari kekasih kepada kekasih. Mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda tiba dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama.
1: Awak belum tidur lagi?
0: Siapa lepas ni nak tidur ya?

0: tidur tahu.
1: Guna sayang.
0: Jangan
1: sampai melampau deh.
0: Sampai pagi.
1: Pukul 2-3 pagi muka duk bercahaya lagi tau ya. Okay, good night. Dan seperti biasa saudara ya, sebelum berpisah, lagu ini saya tinggalkan untuk anda, bintang-bintang semua. Selamat malam. Selamat bercuti besok ya. Yang bercuti, selamat bercuti. Waalaikumsalam. Kak Kam, ya ke? Cik Teh, selamat malam. Selamat malam bintang-bintang semua.

Herkes lama untuk bintang-bintang ke semua ya. Untuk Chuck Syuada and the team SK Kayang ya, beroleh kejayaan nanti. Saudara peringkat yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Dato' K dan juga Saha. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Isnin nanti. Sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati. Semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. InsyaAllah.

Dan akhir kata dari saya, ingat selalu saudara, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Cukup.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: 102.9

Bersama Deep Purple dengan Highway Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana Jo anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zain Alif, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng Buruh Hantu. Baik, geng-geng Buruh Hantu, terus kekal, jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis sepi pun cakap hati aku. Okey, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Yukes dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Yang tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasrul Gebur Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan, jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerloh dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Pensiangan, sandakan di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruhan tu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank.

kembali selamat mendengarkan. Terima kasih memilih National FM jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlumbaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Television Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlumbaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlumbaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bida dari Saju Iskandar Putri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Su. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Ada kata selamat bersenggang mata. Okey, layanan lagu terbaik kan. Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Dodin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga turut bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin je. Aku Syam Burger Asyap Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Siapa dari Mesin Johor? Kita ada Mamat Fahami Abu Bakar hadir. Pemamon Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir, Mamat Zain, Jamal Aloha, Solehadin. Kita ada Ita Rosaya, semua anak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Salih, Izzah KBI, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Aiman Taman Riau dari Tawau, Lin Roslinda, Jasmina Jonet. Kita ada PK Amin, Syah Syaz, Denak Berujari Tawar, Muhammad Muhaimin, Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya, Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok. Live TikTok National FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Bantul Semerah Padi. Terus layan luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: ekspedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Jadi tengah malam dah masuk pagi lah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita pejam celik dah sebulan. Pejam celik untuk tahun 2026 dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026 dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Ayolah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga e-kasih. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sara boleh digunakan di lebih 14,700 pasar raya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak Dah masuk dah. Jadi berbelanja lah eh. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana, menyebabkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng Buruh Hantu, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Kelly, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. 3 Ainul Muhammad Udin, ada Zam koleksi by Express Kelantan. Yus YMC Perlis. Muhammad Rosli Seli, Amy, Emma Irina, Nasrina Mansur Zawati Bahamad Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad, Vai Niza Yayang, Bati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Juliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah. Terdengar menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game Buruh Hantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askit, kita ada Adib juga, Zainab Zakaria, Saima Isa. Ui, ramai yang melaporkan diri. Nur Bisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. Hish dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Dia katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilong juga turut bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin. Tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau, seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia persembahan daripada Ero Zaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Zindagi Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, bolehlah kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama, Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan. Jadi kita, badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Ati Azuriati, Zul, Blake Yan, Pak Man, Badi. Ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad. Kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping? Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Apain Burger Sebeli Baling, Jajar 83, Ibra Anglers, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kelantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nora Kaliza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Ali Baba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din seluncur terus GBH, Kudin Pim Pim Pong. Okay, Zek juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Sampailah lagu Hindustan tadi, kan. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi pun juga hati bang. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda. Lagu kenangan yang memberikan pengalaman. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan? Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok. Sebab sebagai balasan kepada kita. Kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Astagfirullahaladzim.
lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di National FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zon.

getaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Agam Berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat sarapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah, kata orang tu memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi, mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal katanya. Kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Ah, betul. Lagi satu yang merokok kan, perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai, fuh, berasap, pus, pus, pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun, pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi 85, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu, mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, kita ada AG juga, Azmi Rina, Noliana, Mirah, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Gubu-gubu Beracun, Azman, Arifin, Azlan Abdul Wahid, kita ada Farhan Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora Nur Pening, Izati Siti Fatimah, Mizi 85, Modi Sa'an, Noraini Nurjiz, Lara Sofi, Zakatin, Asma Ajimi, Diamond 85 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki Beli dari Kuala Terengganu sedang bekerja shift malam. Selamat bekerja Zul. Bekerja, selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya, jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersama Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lementi dengan kekasihku diambil orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Dan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Setah, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah, di Sandakan, Tongod, Pahitan, termasuklah di Labu dan juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash, orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je, tint-tint. Oh, ha, begitu juga dan tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Sebab okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatima Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Sabar lagi. Wawani. Kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, Abang Lori kita ni pam pam pam, Abang Tinker pun sama pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Tahu kalau nampak saya je mesti bagi horn punya. Mesti bagi horn untuk geng buruh hantu. Kita sambung lagi menangis tapi berjagatil. Ramai yang tak sabar lagi. Katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tualah. Isak Mudin, Felda, Aitawal 5. Okey, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okey, Tok G dengan Mada Berhela. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

kesudahan. Umbrella dengan Ramalan Gubernur Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Camp Burung Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat, jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi penajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beri tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku, bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonit ataupun Wanah daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasudah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zumi, Hasham Membiana, Nur Aina, Mama Ayang. Kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Will, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga turut bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak utara channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya kan, kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bucu kacil melalui lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Yankee Rim, Allahyarhamah Niki Ardila, menerusi lagu ini. Lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Skrin dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang. Sakitnya sampai sekarang kita terasa, kan? Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan, kan? Untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okay, geng-geng berhantu semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya. Azlan Nordin ada, Maktuk Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zek dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Mira ada, Nuri, Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBG Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambo Blues, lagi siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live TikTok jangan lupa tepi-tepi like nya, kasih luncur, kasih laju. Mizi 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis tepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita, kan? Dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Ini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar, bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja baru kita tahu erti kehidupan, kan?
Tapi apapun itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada Kumulan Wheels, Dalam Kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebun Ratu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Headwind dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama kan. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, kita terpisah lama tau. Yalah, selepas sijil pelajaran Malaysia, kali terakhir kita jumpa kawan-kawan, kemudian kita melangkah ke Menara Gading. Menara Gading yang berbeza. Kemudian kita melalui sebuah proses kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Kawan kita juga begitu. Kawan kita dapat kerja nun jauh di utara, kita di selatan. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Sekali berjumpa, masing-masing dah bercucu. Betul. Saya sendiri pun dengan kawan-kawan saya kan, bila dah jumpa je, oh, saya dah bercucu tau Nazar. Ya ke? Berapa orang? Tiga orang dah. Tiga orang cucu dah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Jangan lupa kita masih lagi berada dalam tahun Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, untuk sampai Ogos ini saja, Malaysia telah pun merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos, iaitu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sebenarnya kalau kita lihatkan mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa. Dan prestasi positif ini mencerminkan kita sebagai salah satu tempat yang orang luar mahu pergi. Sebab apa? Sebab Malaysia cantik, rakyatnya baik-baik, ramah mesra rakyatnya dia. Pelbagai makanan, pelbagai budaya yang kita tampilkan, keunikan itulah yang menjadi salah satu punca kenapa pelancong-pelancong dari luar negara suka datang ke negara kita. Dan saya cukup suka sebenarnya kalau pelancong ramai datang ke negara kita. Bukan apa, ekonomi setempat juga terus melonjak, terutamanya bagi mereka yang berniaga kedai-kedai makan kan, perhotelan, chalet dan sebagainya, rumah tumpangan, apa lagi peniaga-peniaga kraftangan, semuanya mendapat kata orang tu impak yang positif. Bintang 98D melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mid Kompom, ada Kuan Yun, Nizam Omar, Nurul Aini 86, Azhar Ijam dari Jelebu, Adik Kens, ada Rozi Hassan, Sabariah Awang, Inah 1075, Zilati, Rosmi Shaz, Shalmiza. Kita ada Mariana, ada Dila juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap. Mael juga baru datang. Zira Fira tetap setia. Ladies, taxi driver Niza juga baru muncul melaporkan diri. Oh, ramai pilot-pilot darat. Izan pilot darat pun terkesan. Okay, jom kita sambung lagi menangis tepi bujur katil. Ramai yang katanya tak sabar lagi nak menangis je bang. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya Saru Mawar, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada Udin Narayan, Alkayani dan juga Kumar Sanu. Ada sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

Istilawang Al-Quran ang Tarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjati

Bumi Putra Rokes dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke? Ada ungkapan seumpama itu. Katanya dari mata turun ke hati. Cuba tanya geng-geng buruh hantu, betul tak dari mata turun ke hati? 4.31 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan National FM. Ada yang baru bangun tidur tu, terbuai mimpi yang indah bang. Bila dah terbuai mimpi yang indah tu, terus terbangun nak sambung lagi tidur, nak dapat mimpi yang sama, tak boleh. Saya pernah juga kita kan, bila dapat mimpi yang indah, bila terjaga je, alamak, kenapa boleh terjaga ni? Cuba tidur balik nak dapatkan mimpi tu, sambungan dia. Kata orang tu, episod yang kedua pula tak dapat kan. Jaranglah kita dapat. Alima Ahmad katanya betul, dari mata turun ke hati. Farid Abdullah katanya kalau tak ke hati, dia turun ke bawah lagi. Ke mana? Ke lutut? Rantau panjang. Dulu pekan rantau panjang ni sangat-sangat popular tau. Terkenal dengan perniagaan kan. Dan rantau panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan juga menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih lagi bertahan terus mengharapkan sinar yang baru tau. Jadi cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke rantau panjang yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saja dilihat menyediakan pilihan pengangkutan baru, malah harapan untuk merancakkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Jadi bagi mereka yang telah pun puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan juga tren tetapi peluang untuk melihat rantau panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan juga menjadi tumpuan pengunjung. Betul? Saya masih ingat lagi ya. Dulu saya duduk dekat Johor. Penghujung-penghujung tahun 80-an. Pergi ke mana? Kita nak pergi rombongan ke Kelantan. Jadi antara pekan yang kita singgah adalah rantau panjang. Macam-macam dibelinya. Ada Prio, ada Toto. Tapi saya tak belilah. Saya panggil itu sebagai rombongan Makcik Kiah. Makcik-makcik Kiah lah yang beli. Sampai kadang-kadang bila saya terfikir kan, dekat Johor, dekat tempat kita ni tak ada Prio ke? Sampai dekat rantau panjang pun beli. Dekat rantau panjang, Bengkalang Kubur dan sebagainya kan. Tapi itulah, itulah orang perempuan. Bershopping berpisah tiada dengan wanita. Shopping itu berpisah tiada. Tak percaya, pergi bawa wanita. Pergi ke tempat shopping, kan. Pergi satu beg, balik empat beg. Okay, terima kasih untuk geng buruh hantu Rashida Halidi, ada ejen White Gluta House Kak Ia, Apa Isari K, Muhammad Faiz Rahman, Abang Lori, Ismila, Wan Afif, Zuleika Azurin, Johari MK, Suhaimi Harun, Zam 67, kita ada Mazna dari Lawas Sarawak. Kata Renova, lumrah perempuan bang suka berbelanja. Yalah, Tasio Tashimada, Amek Kembar Ain Dungun Terengganu. Morni Saad katanya tanpa wanita bershopping tak penuhlah barang rumah tu. Tanpa bershopping tak penuh . Ada je kata orang tu idea nak menghabiskan duit. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bercukatil dengan lagu-lagu terbaik. Hasilnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ceritaan Ria, lontaran suara Comel. Menerusi lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus dengar, terus layan nasional geng buruh hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: text message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan

komposernya Wan Zul. Lexray dengan Tiada Lagi Bicara menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5:07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang baru bangun tidur, alhamdulillah syukur. Bangun tidur untuk mengejar impian. Ramai yang mempunyai impian kerana impian itu adalah percuma. Tapi tak ramai yang mahu membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini, pagi ini, kita akan ditemui dengan kebahagiaan dari setiap sudut sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 21 Rabiul Awal akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 4.58 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru Johor 5.44. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri 9.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala Ipoh Perak 5.56. Jostan Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kelangan Polis 5.58 minit pagi. Itu waktu penting untuk kita di awal pagi ini, waktu yang sangat-sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Jadi salam subuh untuk anda yang dah masuk waktu subuh di sana, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Nabi SAW bersama dengan Aisyah selepas hijrah. Nabi keluar waktu hijrah. Nabi hijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi duduk dengan Sayyidah Aisyah lepas daripada tu. Maksud umur Nabi 55, 56 tahun ni. Tahu tak Sayyidah Aisyah kata apa? Kami mandi sebejana. Mandi sekali. Satu bekas tu. Mandi sama-sama. Pak Long, malam ni cuba ajak mandi sekali. Kita jumpa esok, kita mandi sekali. Malu kata buang tebiak untuk ni nak mati. Dia sungguh. Cuba. Hang curah aku, aku curah hang. Memin lah. You know. Simbah-simbah ayak. Nabi SAW kata, Allah SWT Muhammad, Sayyidah Aisyah cerita, kami berjalan sama-sama dengan sahabat-sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba Allah SWT Muhammad, Nabi kata, tiba-tiba Nabi belakang Nabi kata apa? Jom kita lumba lari. Ajak Sayyidah Aisyah lumba lari. Sayyidah Aisyah kata, jom. Sayyidah Aisyah kata, waktu tu saya masih kurus. Nabi ajak lumba lari. Lawan lari, Sayyidah Aisyah menang. Yeay, macam tu lah kot kan. Lepas tu berlalu sekian lama. Waktu tu aku dah gemuk, kata Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Jom lumba lari. Ajak lumba lari dia sini. Dia kata, aku dah gemuk dah waktu tu. Sayyidah Muhammad. Kemudian, Nabi pun lawan lari kot. Waktu tu, Nabi menang. Nabi kata, ha ni balas yang hari tu punya. Ha? Indahnya suasana tu. Lumba lari suami isteri. Malong, malam ni balik, jom ajak lumba lari kat rumah. Dia kata, jom abang, lawan lari. Kawan tu sakit jantung. Lari-lari lagi, telefon lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hujung-hujung usia Ustaz, lumba lari dengan saya. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya suasana kehidupan dalam rumah tangga Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh bagaimana Nabi membina hubungan keluarga itu. Hidup dalam keadaan bergurau senda, bermesra-mesra. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan sembang apa dengan suami? Orang lelaki-lelaki ni dia ada stok dia setiap hari tu ada lebih kurang 8,000 patah perkataan. Orang perempuan dia ada 40,000. Kita pi mesyuarat pak kerja, balik-balik habis stok dah tak ada. Minya, nak makan apa? Ha, kerja apa hari ni? Ha, dia pun tak ada word dah cakap habis stok dah dia punya patah perkataan selesai dah. Orang perempuan dia banyak lagi. Lepas tu sambil tengok drama pun dia bercakap ni. Tengok cerita Korea. Ha ni laki semua lagu ni lah. TV tu pun kenal bercakap kan dia. Dia banyak stok dia bercakap. Tapi tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan balik rumah tiap hari, tuan-tuan sembang apa? Ada yang sama-sama kerja, sembang masih kerja. You tahu tak bos air ni? Hey, tak tahulah stress tu dengan dia. You tahu tak ni? Kita punya calculation ni pun semua. Ada orang bersembang masih kerja. Ada orang sembang. Macam-macam kita duduk sembang. Pernah tak kita duduk bersembang benda yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri? Sampai kita dah tak ada benda nak cakap apa dah. Ada yang sampai balik langsung tak cakap dah. Kau ni hai kau ni, kau ni hai kau ni. Lagi satu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni selalu take for granted. Tahu take for granted apa? Bila kita dah berkahwin berapa lama, kita dah tak tidur sekali dah. Dan kita rasa okey. Tuan tahu tak? Anak-anak, Allah sebut dalam Quran, ada tiga waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Tuan-tuan tahu tak ni? Kita mengaji kan? Anak masuk bilik kita kena minta izin tau. Mak nak masuk bilik saat, tiga waktu. Pertama sebelum subuh, yang kedua lepas zuhur, yang ketiga waktu zuhur tengah hari, waktu tengah hari, yang ketiganya waktu lepas isyak. Ni tiga waktu yang anak kita setiap kali nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Mak nak masuk bilik saat, mak kata boleh pun masuk. Itu anak yang belum baligh. Kalau anak yang dah baligh, pada mana-mana ketika dan bila-bila masa nak masuk bilik mak, kena minta izin. Nombor satu saya nak tanya, tuan-tuan amal tak apa yang Allah cerita ni? Yang Allah perintah ni? Amal apa Ustaz? Dapat anak bukan minta izin. Mak ambil anak, tidur dalam rumah, dalam bilik tu. Kita ambil anak, tidur dalam tu. Akhirnya apa? Suami nak sentuh isteri, segan anak tu ada. Isteri nak sentuh. Sampai satu hal orang perempuan dia hilang interest. Dia dah tak ada interest kat suami dia. Tuan-tuan, lepas tu Allah marah sungguh. Orang perempuan yang memalingkan belakang dia. Bukan maksud pergi beralih tidur peluk bantai kat sana. Tak. Memalingkan belakang itu dengan maksud dia menolak ajakan suami dia. Kita boleh gunalah apa-apa alasan pun. Tak larat ke? Penat ke? Macam-macam lah. Gunalah macam-macam alasan. Allah saja tahu pasal apa kamu tolak. Dan waktu tu kamu duduk dalam laknat malaikat sehinggalah suami kamu reda boleh.
kita letak anak kita celah-celah tu. Kalau tuan-tuan hidup terus tak apa, kalau mati macam mana? Hari tu suami kita nak pegang kita, kita kata alah kan, tahu dah penat. You seorang lah yang penat. Penat you tak tahu. Tidur malam tu suami kita ni dalam keadaan kecewa. Takdir malam tu meninggal. Dalam keadaan para malaikat sedang melaknat dia pasal dia memalingkan daripada suami dia. Mana? Subhanallah. Tuan-tuan, ambil anak tak tengah-tengah. Mai dua orang, makin jauh suami tu. Mai tiga orang, suami duduk bawah lah. Lah ni, tahu suami kita tak mana? Tidak lah. Dia tidak luar lah. Dia pun duduk kat luar, kita pun duduk kat dalam. Ni nak pesan. Selagi suami kita tu ada, dia tu suami kita. Selagi isteri kita ada, itulah isteri kita. Duduk sekali. Jangan duduk berasing. Tak boleh. Ha ni, Ustaz Muhammad. Tak boleh. Tanggungjawab suami isteri. Don't take things for granted. Salih Ustaz Muhammad. Faham tuan-tuan? Itulah yang membina mawaddah. Membina kasih sayang dalam rumah tangga. Bukan setakat dia ada. Ada waktu dia nak sentuh, nak berpegang tangan, nak berjalan bersama, nak bermesra, nak apa. Tak boleh nak mesra pasal apa? Pasal ada anak-anak. Bila anak dah besar-besar dah, dia pun dah tua dah. Kita pun dah tak berhajat kat dia. Dia pun tak berhajat kat kita. Tuan-tuan, jangan sampai keadaan dia macam tu. Ambil berat bab-bab yang macam tu. Ha? So, Ustaz Muhammad ingat lah. Nabi kata apa? Umur 7 tahun ajak semayang, umur 10 tahun pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tu bukan pisah tempat tidur dengan kita. Pisah tempat tidur anak perempuan dengan anak laki-laki. Pisah tempat tidur dengan kita. Tempat tidur kita ialah tempat tidur kita dan suami kita, kita dan isteri kita. Tu tempat tidur kita. Anak kita bukan tidur di tempat kita. Allah ajak, ingat tu, nak masuk bilik kena minta izin. Anak belum baligh, nak masuk bilik kena minta izin. Anak yang dah baligh, pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Pasal apa? Pasal bilik mak ayah itu ialah bilik peribadi mereka. Pasal apa kita tak jadi macam tu? Pasal kita take for granted. Dia dah suami aku, tak usah duk kisah dah. Dia isteri aku, tak usah duk kisah dah. Nak berhias apa ni? Saya Muhammad dah duk dah 20 tahun, 30 tahun dah. Nak berhias apa lagi? Terima je lah. Suami dia kata apa? Makan lah elok sikit di rumah. Anak 6 dah ha? Dia kata lagu tu. Bukan cerita anak 6 ke 8 ke? Cerita dia berhias lah. Suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami. Barulah dapat keluarga yang mawaddah. Sekali-sekali pergi berjalan berdua-dua. Ha ni, pergi honeymoon. Ulang tahun perkahwinan yang ke-38. Ya, dua-dua orang pergi Cameron Highland. Atuk dengan nenek nak pergi bercuti honeymoon. Jangan siapa pun ikut ya. Okey. Pi balik-balik atuk dengan nenek mengandung. Sama bayar pula dengan cucu. Mana tahu mawaddah. Yang keduanya tuan-tuan, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni tuan-tuan, Salih Asim Muhammad, bererti anugerah, kurnia, belas kasihan, rahmat. Jadi rahmah yang jenis dalam rumah tangga ni, dia kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, untuk melayani, untuk melindungi siapa yang dia cintai. Orang yang ada rahmah dalam rumah tangga ni, antara benda yang dia tak buat ialah dia pertahankan pasangan dia. Kalau apa-apa yang nak jadi pada suami dia, nak jadi pada isteri, dialah yang mempertahankan. Berbeza pula dengan orang yang tak ada rahmah, dia pula pergi buka aib suami dia. Dulu ada satu zaman PKP itu tau, dia tulis apa? Masak tak jadi. Masak tak jadi. Dia buat satu page dekat dalam media sosial tu. Dia masak tak jadi. Kisahnya waktu zaman PKP tu, semua pekat lelaki pun tak pergi kerja, suami pun tak pergi kerja, duduk di rumah sama-sama. Lalas suami tu pergi pakai baju kelawak tu. Dia tak ada benda apa nak buat. Dia boleh pakai baju isteri dia. Dia pergi masuk dapur, dia nak masak untuk isteri dia. Suami ni effort dia nak masakkan isteri. Dia tak pernah-pernah duduk masak. Bila masak-masak tak jadi, si isteri tu pi ambil gambar tu, pi post dekat media sosial. Nak masak kono, masak pun hangin. Tuan-tuan,
Tuan-tuan tahu tak kita sedang buat apa? Kita nampak macam bermain-main, tapi sebenarnya kita sedang melukakan hati dia tanpa kita sedar. Effort dia buat kat kita tu, kesungguhan yang dia nak buat kat kita tu, kita perlekehkan. Bukan takat pelekeh, kita pi tunjuk pula kat umum. Dia pun gelak je, hehehehe, dia gelak. Oh, banyak benda kita duduk cakap dengan orang, kita burukkan pasangan kita. Pi cerita, tahu tak suami aku, duduk pergi ke ofis sembang sama-sama kita, cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Dengan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling buruk nanti di yaumul qiyamah ialah seorang suami atau seorang isteri yang menceritakan apa yang berlaku kepadanya, kepada suami dia, kepada isterinya, dalam rumah tangganya, kepada orang lain. Duduk cerita buruk. Kadang-kadang Allah Subhanahu Muhammad, kita cakap tuan-tuan dengan anak-anak kita, ya? Anak kita kena tangkap apa-apalah, buat perangai apa-apa. Saya kita panggil lah, pergi nasihat sikit kat anak. Lepas tu, saya Syed Muhammad duduk nasihat tu. Saya kata, mak ni kata apa? Alah abang, ni ayah kamu ni dulu ni lagi teruk pada kamu tau. Dia pula pergi duk buka rahsia tu suami tu. Banyak kali kita duk buat tu, kita kan sedang. Kadang duk sembang anak-anak kita ada masalah suami isteri. Saya pergi cerita kat anak, ayah kamu tu dulu apa dia tak buat, dia lukakan hati mak ni. Lepas tu kamu tak ada lagi ni, dulu dengan siapa apa. Dia duk cerita buruk kita tau. Tahu tak apa yang akan berlaku waktu tu? Yang pertamanya, anak kita akan hilang hormat kat kita. Anak akan hilang hormat kat ayah. Anak akan hilang hormat kat mak. Yang keduanya, anak kita akan buat satu perkara yang salah dan menggunakan alasan tu untuk dia buat. Ayah saya pun buat dulu. Contoh, macam mana dia tahu ayah dia buat dulu ni? Mak dia yang cerita. Sumber tu, sumber premier tu, sumber paling utama tu, siapa cerita ni? Mak sendiri cerita, bukan orang lain. Mak tahulah perangai ayah macam mana dulu. Akhirnya anak dia buat salah tu, dan dia menggunakan alasan ayah dia buat tu untuk dia buat benda yang sama. Lepas tu jangan cerita. Orang yang ada mawadah ni tuan-tuan, ada rahmah ni, dia akan mempertahankan keluarga dia tu, mempertahankan pasangan dia, mempertahankan anak-anaknya, mempertahankan dengan sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ini disebut sebagai sifat rahmah. Allahumma

0: Jurnal FM.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Samir Shahab, Iklim dengan Suci Dalam Debu. 5.41 minit pagi. National Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya. Kerana pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara National FM kepada rakan saya untuk National Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Nazri Fahmi, ya. Jadi berbagai perkongsian menarik juga akan dikongsikan oleh sahabat saya, penyampai seterusnya, juga menghiburkan anda di awal pagi sampailah ke tengah hari nanti, ya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Anda memang yang terbaik. Terima kasih kerana menjadikan National FM tempat anda untuk mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar, juga mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM. Kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam sehari, dengan pelbagai segmen yang menarik untuk anda. Jadi terima kasih kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, tanpa pendengarnya, siapalah National FM, kan? Jadi semakin hari semakin ramai yang memilih National FM. Alhamdulillah, syukur kerana sokongan anda kepada kami di sini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Saya tahu ramai yang nak ke tempat kerja, walaupun ramai yang off, yang tak kerja hari ini, tapi ramai juga yang akan keluar mencari rezeki, terutamanya mereka yang bekerja di sektor keselamatan, sektor kesihatan, abang-abang lori, kakak-kakak lori, abang-abang bas, pilot-pilot darat yang lain, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, semuanya bekerja, semuanya mencari rezeki. Kerana hidup ini bukannya mudah, hidup ini keras tau. Mencari rezeki tidak semudah sebagaimana yang diperkatakan. Tak ada rezeki yang datang menggulik, semuanya kena usaha. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, semoga Malaysia akan terus aman, damai, makmur, sejahtera, dan jaga dan peliharalah kemerdekaan ini. Syafiq Adeni katanya baru sampai tempat kerja, alhamdulillah dah sampai dah. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati di jalan raya. Kita kena ingat bahawa jalan raya itu tempat menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain, bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk mencari maut, ya. Saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Diam yang kuat. Macam mana diam yang kuat, ya? Diam yang kuat menjadi satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari diam yang menahan diri. Tak semua harus kita balas, tak semua perlu diperjelaskan. Biarkan Allah dan waktu yang menunjukkan kebenaran. Diam bukan bererti kalah, tapi tanda kita sudah pun dewasa. Memilih tenang saat orang lain sibuk membuktikan diri mereka. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Follow.

I'm not going to be able to do that.